0: Apa yang tular?
1: Saya selamat pagi buat anda yang mungkin sedang berkelentang-kelentur di dapur tu nak masak sarapan. Yang dah sampai ke ofis, selamat mendengarkan Gel FM dan juga selamat bekerja.
2: Ya, ini video tular kita yang terakhir ni, kisahnya. Mm-mm. Orang lelaki ni, dia simple je. Uh-uh. Dia nak buat birthday kawan dia pun simple. Mm-mm. Dia sendiri pun simple. Yeah, ha, bawa lah kek kecil satu. Mm-mm. Dekat parking, jumpa kawan, terus happy birthday to you.
1: Tapi ya, biasanya lelaki ni mudah berkawan. Yeah. Baru jumpa 2 minit, udah jadi macam kawan lama lepak kat mama.
2: Betul.
1: Dia kalau perempuan, dia ada jas sikit. Yalah, kalau nak bertemu dengan orang, dia jas tengok atas bawah, atas bawah.
2: Oh, jas.
1: Saya cakap apa tadi?
2: Saya dengar cas.
1: Oh, cas.
2: Betul. Saya pernah jalan-jalan dengan suami saya. Saya dari jauh lah. Saya nampak, dia beratur. Mm-mm. Nak masuk kedai makan tu. Lepas tu saya tengok dia elok rancak borak dengan orang depan dia. Lepas tu saya cakap, kawan ke? Dia kata, tak, baru kenal tadi.
1: Oh, baru kenal.
2: Tapi dia punya borak tu macam... Ya, macam dah kenal lama
1: lah. Itulah simpelnya seorang lelaki. Tahu. Baik, kita nak bacakan komen video tolai ketiga ni. Ira katanya, dah pangkat uncle kawan dia ni. Seronoknya bila diraih macam ini. Berbagai bangsa pula tu berkawan. Touching saya.
2: Okey, ni komen daripada Azri Fadli. Dia kata, macam saya lah, kawan yang first wish birthday mesti kawan India. Tak pernah miss wish sejak 7 tahun berkawan dengan dia.
1: Oh, dahsyat Azri . Baik, juga ada Ki Leong Chia. Katanya, teruskan post video begini . Saya percaya tenaga positif ini akan sampai kepada kita semua.
2: Ya, okey ni komen daripada Suresh Pandian. Dia kata, dekat mana-mana pun rakyat Malaysia memang terbaik, jaga antara satu sama lain.
1: Dan juga ada Yusof Korik. Ini bukan bicara soal harga sepotong kek, tetapi nilai di sebalik sepotong kek.
2: Betul.
1: Walaupun di mana kita berada sambut birthday, yang paling bernilai adalah bila kita dapat sambut dengan kawan kita tu.
2: Dikelilingi orang yang kita sayang lah.
1: Okey, jadi yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir. Yeah. Semoga dimurahkan rezeki dan juga dipanjangkan umurnya.
2: Amin. Semoga berbahagialah hari ini ya.
1: Okey, dan selesai sudah untuk video-video tular pada hari ini. Boleh saksikannya kembali di Facebook kami, Kelab FM di Baru KL. Dan macam biasa, kita nak dengarkan lagu yang dipetik daripada filem Doom ini. Ini dia, Doom Machale.
2: Doom Machale, Doom Machale. Rentak pagi KL.
1: Baru KL.

0: Bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.
1: Hutang lama tak bayar. Sama ada kita yang tak bayar kepada orang ataupun orang yang tak bayar kepada kita. Hutang ni adalah satu amanah tau. Bila kita berhutang dengan orang lain, kita harus catit supaya tak lupa. Sebab pada waktu tu kita rasa macam satu emergency. Satu benda yang tak boleh handle. Tak apalah, pinjam dulu. Berapa-berapa pun nanti saya bayarlah. Tengoklah bulan depan ke, dua bulan lagi ke. Cakap mulut tanpa ada tulis-tulis membuatkan kita akan lupa. Atau mungkin kita tak lupa. Tapi orang tu yang akan lupa. Menyebabkan berlakulah pertelingkahan, berlakulah persekitaan antara hubungan kita dengan dia. Sedangkan dia punyalah kakak yang baik, dia punyalah kawan yang baik. Akhirnya berpisah, bermusuh kerana hutang yang tidak dicatat. Sebab itulah Nabi mengajar kita bila berhutang harus kita catat. Tiga perkara yang kita boleh elak daripada menjadi satu mangsa kepada hutang lapuk atau membuatkan orang menjadi mangsa kepada hutang-hutang kita yang akhirnya menjadi lapuk. Yang pertama, setiap kali kita beri pinjaman atau pinjam duit orang, wajib catat benda tu dan catatan tersebut dia nampak dan kita pun nampak. Contohnya di dalam platform WhatsApp. Kedua, bila dah ada deadline, kita perlu bagi reminder dia. Kita perlu beri reminder sebelum sampai deadline. Bukannya dah miss deadline baru kita remind dia. Inilah selalunya berlaku pertelingkahan, berlaku kecil-kecil hati. Sampaikan kita yang bagi pinjam duit kat dia pula rasa bersalah nak minta balik. Jadi amalkan benda tu 7 hari sebelum sampai deadline. Babe, nak pesan ni, jangan lupa ya, 7 hari lagi nanti dah gaji, bayar tau. Kemudian 3 hari sebelum, kita hantar reminder lagi. Biar dia rasa annoying sebelum dia dapat gaji. Jangan sampai dia dapat gaji, kita minta, waktu tu duit dia dah habis, dia stres, dia akan cuba menekan-nekan kita pula. Macam kita pula yang salah. Yang ketiga, kadang-kadang orang yang nak pinjam duit dengan kita, kita tahu dia tak mampu pun nak bayar balik pada kita. Apa pendekatan cara tolak yang baik adalah dengan kita cakap, babe, saya tak boleh nak bagi pinjam, tapi saya ada sedikit sumbangan nak bagi. Boleh tak bagi account number? Jadi cara penolakan kita baik. Dia nak pinjam RM500, tapi kita transfer dekat dia atas niat sedekah. Nah, ambillah RM50. Hubungan terjaga, pahala pun kita dapat.
0: Bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.

0: Baik, di Jalan Damansara, Kemalangan, di lorong tengah berhampiran susur Jalan Tuanku Abdul Halim yang menambahkan kepada kesesakan dari pusat bandar dan di lebuh raya NKVE, jangkakan kelewatan dari Setia Alam ke Shah Alam disebabkan ada lori rosak di kilometer 44 yang menghalang lorong kecemasan. Dan ini di lebuh raya kesas, trafik perlahan dari arah barat, dari Kemuning ke Highcom, dari Jalan Kewajipan susur ke Subang Jaya, dari Awang Kecil ke susur Max, dan dari arah timur Awang Besar ke Kinrara, dan juga trafik turut sesak di Balakong ke Demain, Salak Selatan ke pusat bandar, dan di persimpangan Ikan Emas ke Jalan Istana.
1: Baik, selamat pagi semuanya. And Diana bersama-sama Epi Syafiq masih lagi terbadi ada berdusi rentak bagi KL. Dan sebab sini kita ada belajar apa hari ni. Kita nak belajar tentang buah. Tetapi kita dengarkan dulu lagu ini bersama Maya Karin, Teka Teki
0: Rentak Bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: apa hari ini? Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini?
1: Ya, baik, hari ni hari Rabu. Kita nak belajar mengenai buah.
2: Buah, ya.
1: Jadi penerbit kita hari ni, Ashila Ashura, dia sediakan buah kedondong.
2: Buah kedondong. Sekarang ni agak rare pun ni. Susah nak mencarinya.
1: Ya ke?
2: Kebanyakan macam dekat kampung. Adalah dulu dekat kampung saya, dekat rumah saya ada buah kedondong ni.
1: Buah kedondong ni selalu orang buat jeruk kan?
2: Buat jeruk. Dia rasa macam kelat-kelat masam-masam gitu. Tapi sedap lah.
1: Buah tropika yang banyak ditemui di Asia Tenggara. Termasuklah negeri kita, negara kita ni, Malaysia. Dan bentuknya bujur. Biasanya dia berwarna hijau ketika muda.
2: Dan rasa buah muda masam merangup dan berair. Dan pastinya sedap dimakan dengan garam, gula, sambal, rojak ataupun kuah asam.
1: Dan dia mengandungi vitamin C dan juga serat lada, mempunyai kandungan air yang agak tinggi.
2: Dan ada bijinya mempunyai bahagian berserat dan keras, jadi perlu berhati-hati ketika makan. Kalau kita tengok macam buah mempelam yang besar kecil tu.
1: Tapi buah kedondong ni kalau kita makan betul, dia punya kat biji dia tu macam berserat-serat kan.
2: Dia macam berabut-rabut gitu.
1: Itu kalau orang batuk-batuk jangan makan.
2: Memang lah, mana ada orang makan biji.
1: Tekak.
2: Oh ya ke? Okey. Itulah ya, buah apa yang kita belajar pula ni, iaitu buah kedondong. Nanti kalau sempat singgah mana-mana kedai buah, carilah buah kedondong.
1: Cek jeruk kedondong ke. Eloklah spare dalam kereta. Kalau ngantuk-ngantuk boleh makan.
2: Ya, jeruk kedondong ni warna merah tu kan?
1: Apa pula, warna hijau lah.
2: Warna hijau eh. Oh, yang jeruk kalau kita pergi ke Pulau Pinang tu, yang dalam paket banyak tu.
1: Yang paket banyak, yang timbang kilo tu.
2: Okay. Baik, tu je Al-Ghisa mengenai buah kedondong. Dan kita nak terus dengarkan lagu ini. Selepas ini kita ada Arena 972 untuk anda. Ini dia Feminine Kini.
1: Rentak pagi KL.
2: Baru KL. Berdampingan Mesra.

siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil The Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adelia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal menyalah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh! KLFM, ini baru KL.

0: Baik, lagu persembahan Hakim Rosli dengan tajuk lagunya Adlina Mary terus menghiasi Ruentak Pagi KL.
1: Baik, menghampiri pukul 9 pagi, anda akan dengarkan Utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM. Dan selepas itu akan kembali bersama Anne dan AP untuk jam terakhir Rentak Pagi KL.
0: Dan kita ada banyak lagi informasi, maklumat dan juga game hari ini teka-teki kan?
1: Ya.
0: Okey, baik. Jadi kepada kepada anda yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Bak kata Amira Osman ini, hati-hati Ruentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 Pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak. Lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomber digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomber Jasper Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari Pangkalan Udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam menepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
1: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
1: Tambah Dato' Sri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
3: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat. Pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan, iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukan satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.
1: Beliau berkata peningkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Ini pula perkembangan jerebu yang melanda negara ketika ini. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Empat daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar, Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi, Kedah.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong, dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.70 setong. Luar negara, jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau itu. Presidennya, Mirjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memerlukan krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di Timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Ducharich, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde mengadakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Arena Sabalenka mara ke separuh akhir selepas menewaskan juara Wimbledon Linda Noskova dalam pertarungan 3 set. Pemain nombor 1 dunia itu menang 7-6, 3-6, 7-6 selepas bangkit daripada ketinggalan pada set penentuan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: KLFM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
2: KLFM. Ini

0: Ya, terdapat satu kemalangan dilaporkan oleh Wazers berhampiran dengan persiaran rimba Permai arah Cyberjaya yang menyebabkan kesesakan dari dengkil dan juga kemalangan di lebuh raya Ilik kilometer 16.0 arah utara dari Bandar Saujana Putra ke Putra High dan lorong kecemasan terhalang trafik perlahan ketika ini dan juga terdapat kemalangan di kilometer 303.5 dari arah utara dari Kajang ke UPM dan lorong kecemasan ditutup.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Epi, Syafiq dan juga Andy Ana masih lagi temani anda merusir rentak pagi KL. Okey, and dan juga pendengar semua, menurut NHMS, tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi, iaitu kajian Kementerian Kesihatan Malaysia, sebanyak 4.6% orang dewasa mengalami simptom kemurungan, manakala 16.5% kanak-kanak berusia 5 hingga 15 tahun mengalami masalah kesihatan mental.
0: Kanak-kanak juga?
1: Kanak-kanak dia membawa ke remaja. Dan antara puncanya tekanan kerja, belajar, kewangan, keluarga, kurang tidur dan tekanan kehidupan.
0: Kurang tidur tu saya setuju. Sebab itu segala puncanya datang dari situ. Jadi kena jagalah waktu tidur anda tu. Kalau waktu tidur, tidur. Jangan jaga main phone,
1: main game lah, sleep call, macam-macam lah. Yang pastinya jangan pendam seorang diri, bercakap dengan orang yang dipercayai. Jaga rehat dan tidur dan dapatkan bantuan profesional jika diperlukan.
0: Kalau rasa diri tu dah apa, murung sangat, tak tahu nak buat apa, cari teman. Tapi teman tu biar yang boleh dipercayai lah. Jangan nanti kita bagi tahu masalah kita kat dia, dia bagi tahu kat orang lain pula.
1: Betul lah. Macam saya tak ada teman siapa-siapa kan. Bercakap aja dengan dinding je.
0: Jadi awak murung lah ni.
1: Keburungan sikit lah. Jadi siapa nak jadi teman saya, meh lah sini.
0: Lagi-lagi awak akan bertambah murung. Sebab saya akan bagi teka-teki kat awak.
1: Awak bagi teka-teki
0: saya. Saya akan bagi teka-teki.
1: Okey, sebenarnya selepas ini lagu Iman Troy, kita kena cari teman yang sekufu dan juga yang sehaluan dengan kita. Rentak bagi KL.
0: Ini baru KL.

Siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil The Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adelia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal menyelah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh! KLFM, ini baru KL.

0: teka-teki, teka-tekuk. Rentak Pagi KL, game on.
1: Ya, hari ni kita nak main game on teka-teki. Saya yang akan tanya Epi.
2: Biasanya saya bagi teka-teki ke?
1: Tak. Hari ni saya. Hari tu saya dah jawab teka-teki daripada Kulin. Hari ni saya pun nak bagi teka-teki.
2: Okey, apa-apa
1: teka-tekinya
2: tu?
1: Ada tiga tau teka-teki.
2: Teka-teki tiga.
1: Ada tiga. Okey, yang pertama.
2: Okey, yang pertama
1: binatang
2: apa?
1: Binatang apa yang tak relax, tak penyabar?
2: Binatang apa yang tak relax, tak penyabar? Sabar.
1: Lima. Empat.
2: Tak apa, tak relax.
1: Tiga.
2: Kalau jengking.
1: Satu. Salah. Jawapan dia
2: Kancil. Kancil, ya. Okey, dahsyat.
1: Okey, yang kedua. Dalam banyak-banyak kopi, kopi apa yang jahat?
2: Kau pilih yang lain. Kau pilih yang lain, jahat lah.
1: Tak boleh. Salah.
2: Sekejap. Saya pernah bagi. Kopi.
1: Lima.
2: Kopi nak aku.
1: Empat. Tiga. Dua. Satu. Jawapan dia Caramel Macchiato.
2: Jauh, saya tak pernah pergi kopi mahal ni.
1: Okey, yang terakhir. Caramel Macchiato.
2: Caramel Macchiato sebab dia suka maki orang.
1: Sebab dia Macchiato. Okey. Yang last. Okey, yang lah jawapan dia soalan dia, kenapa kita tak boleh makan ayam dengan minum air kok bersama-sama?
2: Okey, sini bila dia masuk dalam perut dia akan berkokok kan? Kalau ayam tu makan kok masuk dalam perut, nanti takut ayam tu berkokok. Kokok kan?
1: Dia macam nak dekat lah tapi salah.
2: Salah juga. Kenapa nanti ayam tu berbunyi? Tak tahu.
1: Jawapan dia sebab nanti ayam tu akan
2: bercocok. Nanti betul lah saya jawab tadi, berkokok-kokok dalam perut.
1: Itu dalam perut. Ni dia salah. Sampai saya bagi lagi satu.
2: Okey. Ada lagi satu ke?
1: Ada dah.
2: Okay,
1: mana Epi kalah?
2: Maknanya saya kalah. Walaupun saya dah jawab betul tadi tau. Tiga tak dapat jawab. Jadi selepas ini saya akan didenda. Apakah dendanya? Sama-sama kita nantikan. Ini lagu persembahan Peter Pan, Menghapus Jejakmu.
1: Ya, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Baik, lagu apa sebenarnya Wani Kerry baru saja berlalu dengan tajuk lagunya Kamu Kamu. Siapa kamu lah yang terus bersama kami dalam Rontak Pagi KL?
2: Ya, terima kasih kepada kamu-kamu semua yang tak pergi mana-mana dengarkan KL FM. Sebab waktu ni kita nak layan lagu di bilik karaoke. Tapi sebelum kita nak layan lagu di bilik karaoke, kita nak layan lagu dari AP dulu.
1: Maksudnya lagu denda lah eh.
2: Lagu denda. Hari ni sebab AP tadi tak boleh jawab teka-teki yang saya bagi. AP kena nyanyi.
1: Okey.
2: Nyanyi cerita mengenai jerebu.
1: Kena buat lagu spontan pada makan jerebu. Tetapi saya belanja versi joget boleh?
2: Ya, versi joget boleh.
1: Jom kita. 1, 2, 3.
2: Ewah.

0: Kita bakar, kita bakar je. Okey, okey, mantap.
1: Mantap boleh eh.
0: Mantap sampai jadi denda awak hari ni lulus.
1: Ya, baik, baik, baik. Dan pastinya kita nak terus berkaraoke buat anda yang dalam kereta dekat rumah. Jom nyanyi ramai-ramai. Ini dia Slam Kembali Merindu.
0: Letak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Ya, hari ni kita karaoke lagu Dangdut. Itu lagu daripada Emelina dengan Asyik.
2: Asyik, ada yang katanya asyik sangat mendengarkan Kelas FM waktu ni, tak sedar waktu berlalu.
1: Kita dah berada di hujung segmen untuk rentak bagi KL ni. Ada rakan-rakan kita dalam KL FM official TikTok ni. Terima kasih lah banyak-banyak. Cerita pasal makan ni.
2: Oh, cerita pasal makan.
1: Taucu lah. Takwa tu apa?
2: Takwa kata Kak Luzan ni tahu.
1: Tahu.
2: Jadi kita pagi-pagi tu kita ada ambil tahu kan? Ambil takwa. Baik-baik. Dan sebelah sini anda akan bersama-sama dengan Shell ataupun Ashila Ashura.
1: Pantun tak ada?
2: Hai KL. Untuk hari ini pantun dia. Hidup ini jangan berpura-pura. Selepas ini bersama Ashila Ashura.
1: Cakap.
2: Okey, dan esok saya akan kembali bersama dengan Kulin. 6 pagi hingga 10 pagi. Dan kita nak terus berkaraoke dengan lagu ini. Sekarang ni tengah trend ni. Orang buat gambar 80-an.
1: Tadi ada orang komen dekat gambar kita kat Facebook. Kenapa baju semua spesen je, dia tanya.
2: Zaman itulah.
1: Zaman itulah bajunya. Baju

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia meningkat menghampiri $100 Amerika setong dalam dagangan awal Asia hari ini susulan konflik di Asia Barat yang mengancam bekalan dari rantau berkenaan. Minyak mentah Brent meningkat kepada $99.38 setong, manakala West Texas Intermediate berada pada $94.51. Kenaikan itu menyusuli ancaman Iran untuk menyasarkan kapal tangki minyak di Kuwait dan Bahrain sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat ke atas kapalnya. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Sementara itu, Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara kumpulan Houthi di Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau berkenaan. Presidennya, Merchana Spoljarich, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan lagi krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di Tepi Barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat serta kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus masih amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Dujarric, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Di United Kingdom, lebih 400 penerbangan dari dan ke lapangan terbang di negara itu dibatalkan susulan masalah teknikal sistem kawalan trafik udara. Menurut Flight Radar 24, 425 penerbangan dibatalkan setakat 5 petang waktu tempatan. Antara lapangan terbang terjejas ialah Heathrow, Gatwick, Liverpool, Birmingham dan Edinburgh. Perkhidmatan Kawal Trafik Udara Britain memaklumkan masalah itu sudah dikenal pasti dan operasi penerbangan kini beransur pulih. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu Liga Asia, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde menggandakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kembali bersama-sama kami tentunya menerusi KLFM. Ini baru KL. Sudah pun pukul 10.10 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Ashila Ashura. Hari ini kembali menemani anda menerusi Hai-Hai KL untuk pertemuan kita di udara 97.2. Hari ini hari Rabu 9 September 2026. Apapun, terima kasih kepada AP Syafiq dan juga N Dayana yang bersama dengan anda menerusi Rentak Pagi KL. Dan untuk ketika ini sehingga pukul 1 tengah hari nanti, saya akan terus temani anda dengan lagu-lagu yang menghiburkan. Dan seperti biasa, saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan yang baik, yang sihat, yang tenang untuk memulakan pekerjaan anda. Yang bertugas, selamat bekerja. Yang sedang makan, selamat menjamu selera. Walau apapun yang berlaku di sekeliling kita, hidup kita, kita kena teruskan. Dan kalau anda ada baca berita atau anda scroll di medsos berkenaan dengan pelbagai perkara dan juga cerita, ada yang menyedihkan, ada yang mengembirakan, kita doakan semuanya dalam keadaan yang baik dan juga ceria. Kita nak berhibur sekejap nanti. Kita ada lagu-lagu yang akan terus temani anda, antaranya lagu Pianka, Mau Yang Besar. Juga ini dia Faizal Tahir dengan lagunya Karma. Menerusi Hai Hai KL, ini baru KL.

Mungkin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita

Siapa bakal mencuri tempuan di pentas Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026? Berikan sokongan anda kepada peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mampukah Sofia Adelia melangkah ke peringkat akhir dan siapakah yang bakal menyelah menunjukkan bakat masing-masing? Saksikan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 hari Sabtu 12 September pukul 9 malam secara langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ayuh KL, kita boleh. KLFM, ini baru KL.

akankah terjadi menerusi KL FM ini baru KL? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana terus mendengar KL FM untuk waktu ini. Hari ini, okey. Hari ini hari Rabu, 9 September 2026. Hari ini merupakan Hari Literasi Antarabangsa. Oh, apa pula literasi tu? Mungkin ada antara anda yang tak tahu. Okey, Hari Literasi ini adalah sekadar, bukan sekadar literasi itu hanya perkataan sahaja, tetapi literasi iaitu membaca dan juga menulis. Literasi membawa maksud kepada kunci kepada ilmu, jendela kepada dunia dan juga jambatan yang menghubungkan manusia tanpa perbezaan. Dan dalam sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian, budaya dan juga warisan, budaya membaca dan penguasaan ilmu menjadi asas penting dalam membentuk masyarakat yang berpengetahuan selaras dengan agenda bersama membina negara bangsa. Jadi hari ini merupakan Hari Literasi Antarabangsa kerana daripada ilmu lahir kefahaman, daripada kefahaman lahir rasa hormat, daripada rasa hormat lahir perpaduan, dan daripada perpaduan kita membina negara bangsa. Anda ingat tak? Bila kali terakhir anda membaca buku? Sekarang ni kita memang selalunya akan nak dapatkan info-info terkini, cerita-cerita hanya scroll di telefon kita, kan? Mungkin kita jarang sekali nak buka buku untuk membaca. Tak semua, tapi ada, kan? Bila agaknya kali terakhir anda baca buku? Tak kisahlah buku apa-apa sekalipun, novel ke, buku tentang cerita penjenayahan ke, politik ke, buku sekolah anak-anak ke. Bila kali terakhir? Sebab kita dulu-dulu kan, mungkin 10 tahun yang lalu, hari-hari kita baca buku, kan? Buku jenis apa pun memang tak kisah. Mungkin juga baca surat khabar ke? Sekarang ni surat khabar pun atas talian, semuanya hanya di hujung jari. Tapi kadang-kadang sebenarnya kita kena juga, kita kena tajamkan kita punya mata kita. Kalau kita scroll dekat telefon, kan mata kita makin lama makin rabun, makin silau. Dulu-dulu jarang kita nak jumpa orang silau, sebab memang lahiriahnya dia dikurniakan dapat rabun dan sebagainya. Tetapi sekarang ni budak-budak pun dah silau matanya sangat tinggi. Itulah sebab apa-apa pun kita baca menggunakan telefon bimbit kita dan sebagainya. Jarang kita nak membaca, kan? Jadi sempena dengan Hari Literasi Antarabangsa ni, kita cubalah. Kita cuba untuk membaca surat khabar ataupun majalah ke. Buku-buku banyak sebenarnya. Kita nak bagi sokongan kepada penulis-penulis buku kita yang masih lagi menghasilkan buku-buku untuk kita baca, okey? Ingat tu, kena membaca untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan dan juga kita nak redah satu dunia ini. Walaupun kita tak sampai di sesebuah negara, tetapi dengan membaca, insyaAllah kita akan tahu tentang dunia luar, okey? Kejap nanti kita nak berhibur dan juga kita dah buka dah ruangan untuk anda, 0133097972, untuk anda pilih lagu-lagu yang menjari pujaan hati, tentunya menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL. Tak

macam Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL. Selamat pagi Kuala Lumpur. Tentunya waktu sekarang ini tibalah masanya untuk anda dengar lagu-lagu pilihan kawan-kawan kita yang menghantarkannya di 013-3097-972. Lagu-lagu yang menjadi kegemaran anda, tidak kisahlah lagu tempatan ataupun antarabangsa. Pukul 9.45 pagi tadi dah ada dah yang menghantarkan lagu-lagu pilihan anda. InsyaAllah kita cuba untuk tunaikan lagu-lagu anda. Kadang-kadang tu tidak ditunaikan bukan apa. Dah 2-3 hari lagu yang sama aja dimintanya, ya. Dengan EJ lagu itu, dengan Dayang pun lagu sama, dengan saya pun sama juga. Orang yang sama tak apa, cuma lagu tu biarlah berbeza-beza. Kita akan tunaikan lagu pilihan anda hingga pukul 1:30 hari nanti, termasuklah lagu-lagu lepas geram. Hari ni ada geram dekat siapa-siapa ke? Kau ni kan hari-hari geram . Hari-hari aja yang nak geram kat orang tu, geram kat ini, geram kat benda, semuanya geram. Cuba simpan sikit geram tu. Takut makan dalam. Bila kita menyimpan geram ni, sekali terluah tu dia, bernanah telinga mendengar. Tapi apa pun, orang KL tak macam tu kan. Orang KL dia steady, dia relax aja. Dia geram macam mana pun, geram tu dia terbahagi banyak perkara lah. Geram tak siap kerja ke, geram dimarahi ke, geram sebab comel sangat ke. Tapi itu pukul 12:30 hari nanti untuk anda lepaskan geram anda. Sekarang ini, kejap nanti saya nak tunaikan lagu-lagu pilihan kawan-kawan kita yang memintanya. Daripada Osama 71 katanya, boleh tak Sheila, saya nak dengar lagu Five featuring Queen. Dengan lagunya We Will Rock You. Rock on bebe. Kejap nanti kita akan tunaikan lagu pilihan Osama 91. Tok Da pula nak minta lagu Sonawan. Tak yah. Kejap nanti juga kita akan siarkan lagu-lagu pilihan anda, tentunya menerusi Hai Hai KL, ini baru KL.

0: dalam satu rumah, biasalah. Adik berebut remote TV. Kakak merajuk sebab barang dipinjam tak dipulangkan. Abang dengan adik berebut lauk terakhir. Kadang-kadang gaduh, kadang-kadang salah faham.
1: Mungkin kau pun tak pakai kasut.
2: Mungkin kau juga dalam rumput.
1: Senyap kau muka ke lantai. Oh, agak kasar kan kat situ.
2: Senyap lah muka sampah.
1: Kau kutuk-kutuk aku. Kau macam-macam aku juga.
0: Tapi bila orang luar datang mengganggu, adik tetap cari abang. Abang tetap lindungi adik. Sebab kita satu keluarga. Begitu juga kita, rakyat Malaysia. Berbeza bangsa, berbeza agama, berbeza budaya. Kita mungkin berselisih tentang bola, tentang makanan, tentang tempat letak kenderaan dan macam-macam hal lagi. Di media sosial, kita berdebat. Di jalan raya, kadang-kadang kita pun boleh bertelagah. Masing-masing dengan pendirian sendiri. Sampai terlupa, kita sebenarnya satu keluarga. Tapi bila ada yang cuba menyentuh Malaysia, kita berhenti seketika daripada mencari salah. Kita pandang satu sama lain dan kita tahu ini rumah kita. Tak kira siapa kita, tak kira dari mana kita datang. Bila tanah air ini dipertahankan, kita berdiri di bahu yang sama. Sebab sakit Malaysia, sakit kita. Bangga Malaysia, bangga kita. Dan selagi bumi ini rumah kita, kita akan menjaganya bersama. Malaysia, rumah kita, keluarga kita.

Itu adalah lagu daripada Sonawan, permintaan Tok Da kita dengan lagunya bertajuk Tak Yah. Okey, 11.22 minit pagi untuk waktu ini. Kepada orang Kuala Lumpur, selepas cuti sekolah ni kan, keadaan jalan raya agak sesak jugalah. Terutamanya kami inilah dekat Angkasa Puri ATM ni. Walaupun keluar awal, macam mana sekalipun tetap akan sampai lambat juga. Sebab adalah pembinaan jalan, tambah jalan dan sebagainya. Jadi itu memang situasi yang sering berlaku, bukan dekat sini sahaja, saya pasti dekat tempat anda juga. Kalau sebelum ini keluar awal dah, minggu ini keluar awal lagi, minggu depan kena keluar lagi double triple awal supaya kita selamat sampai, sempat beli makanan untuk kita makan dan sebagainya. Sebab sampai lambat, makanan tak beli, perut lapar, mulalah kita tak boleh nak buat kerja dan sebagainya. Dan satu lagi pertambahan kenderaan dekat jalan raya ni, kalau dulu satu rumah satu kenderaan saja kan, sekarang ni tidak wak. Satu rumah, kalau yang bekerja tu lima orang, lima-lima pakai kereta. Itu yang menyebabkan kesesakan jalan raya bertambah di Kuala Lumpur ini. Sebab semua ahli keluarga kita, walaupun baru kerja ke, dah lama kerja ni, dia tambah dua tiga lagi buah kenderaan kan. Yang baru kerja dia dah pakai kenderaan, pakai kereta dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Paling penting, kalau anda baru mulakan pekerjaan, anda kena tengok dulu gaji anda tu mencukupi ataupun tidak. Sebab sekarang ni ada yang baru kerja dah beli kereta. Kereta pula berjenama yang perlu bayar banyak. Kalau gaji kita betul-betul cukup-cukup makan, ambillah kereta yang biasa-biasa saja. Bukan apa. Adakah itu satu keperluan ataupun kemahuan? Kalau perlu, beli. Lepas tu tengok mampu bayar ataupun tidak. Kalau sekadar kemahuan, ikut-ikut orang, lupakan dulu. Kita simpan duit kita untuk kegunaan yang lain. Ingat tau, kita dekat Kuala Lumpur ni, hidup kita sangat mencabar. Kalau selagi kita boleh pakai pengangkutan awam, kita pakai. Jangan kita ikut-ikut orang. Orang tu pakai, kita pakai. Sebab kebanyakan daripada kita menyangka seseorang itu hidup mewah berdasarkan kereta apa yang dia pakai, berapa biji rumah yang dia ada. Sedangkan itu semuanya hutang mah, hutang. Jadi tak apa, paling penting kalau kita mampu, kita beli. Tak mampu, insyaAllah kita doa banyak-banyak, dipermudahkan segala urusan kita. Okey, kejap nanti kita nak berhibur dengan lagu-lagu pilihan kawan-kawan kita ni, ha, daripada Pok Su. Pok Su katanya, Sheila, saya nak dengar lagu Bernadia, boleh ke? Boleh. Okey, tajuknya Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Pok Su sihat ke, Pok Su? Okey. Dan satu lagi lagu permintaan Siti Murni di Kesas. Okey. Nak dengar lagu daripada Spring, Pesanan Buat Kekasih. Dan ini dia permintaan daripada kawan kita, Adishah Alam, nak dengar lagu Samudra, Titian Hasrat. Tapi lagu tu dah disiarkan sebelum ni, makanya saya tukar lagu, masih lagi kumpulan Samudra tapi tajuknya Salam Sejahtera. Kita layan dulu lagu daripada Dato' Hatam Bisa Bona, permintaan Ira dan Ima di JB, yang dengar kami menerusi RTM. Terima kasih Ima, Ira, sahabat sejati ni. Terus setia bersama kami. Hai Hai KL, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kerana kualiti udara terkini memang agak membimbangkan.
2: Biasa pantaulah kesihatan diri anda. Tak kiralah untuk diri sendiri, keluarga, anak-anak yang paling penting sekali. Ingatkan kalau keluar tu pakai face mask, minum banyak air supaya anak-anak kita berada dalam keadaan yang selamat lah.
1: Betul lah, macam saya nak keluar petang semalam kan, nak main takro kan. Dah macam Genting Highland.
2: Janganlah main. Orang dah kata duduk dalam rumah, jangan duduk luar.
1: Saya keluar tu cuba-cubalah bercakap waktu keluar asap buat mulut kan. Dekat Thailand kan keluar asap kan.
2: Sejuk je kan. Tapi cuaca dia sebenarnya agak panas tau. Walaupun berkabus tu sebenarnya jerebu lah.
1: Dan saya sampai adik pun batuk tak masih tak okey lagi. Itulah mungkin saya kena start keluar pakai mask tu lah.
2: Pakai mask dan kalau boleh kurangkan aktiviti di luar bangunan.
1: Okay lah, nanti saya main takut dalam rumah lah.
2: Jangan!
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KL FM. Ini baru KL daripada Spring dengan lagunya Pesanan Buat Kekasih. Okey, pernah tak anda terfikir untuk tawan Gunung Kinabalu? Ada yang memang dah sampai di gunung-gunung G7 di Semenanjung Malaysia bercita-cita untuk sampai ke Gunung Kinabalu. Kita sendiri pun ada rasa tu, cuma kita tak fit lah. Takkan tiba-tiba kita nak mendaki gunung kan. Kalau kita nak pergi ke Gunung Kinabalu tu, kita kena cuba-cuba dah daki bukit-bukit yang ada kan, gunung-gunung yang orang kata taklah tinggi sangat, supaya bila kita nak daki Gunung Kinabalu tu, kita tak mengah, kita tak menyusahkan orang. Tapi ini memang luar biasa . Saya nak kongsikan sangat dengan anda, seorang wanita ini memang cekal, memang terbaik. Okey, dah daki Gunung Kinabalu bukan 10 kali wak, bukan 20 kali, malah bukan juga 40 kali, tetapi telah pun berjaya menawan Gunung Kinabalu sebanyak 106 kali. Itulah dia pencapaian luar biasa oleh Amanda Omechu. Usianya baru 32 tahun, tetapi dah mendaki sejak umurnya 20 tahun. Dan lebih menakjubkan lagi, Amanda ini pernah menjalani pembedahan penggantian injap jantung plastik. Kita kan kalau diduga dengan sakit yang biasa pun kita tak nak, aku serik lah. Ini dah buat pembedahan jantung dah, tetap juga aktif, dan sekarang ini dah bercita-cita lagi untuk mendaki Gunung Kinabalu kali yang ke-107. Okey, bukan saja Gunung Kinabalu, Amanda ini juga pernah mendaki 10 kali Gunung Annapurna, dan juga pernah sampai 4 kali ke Everest Base Camp. Jadi itu dia, memang terbaik. Jadi kita ni, apa alasan untuk kita tidak mahu bersenam? Bukan kata kita panjat daki gunung, kita mulakan dengan brisk walk lah kan. Banyak sangat alasan, aku tak sempat lah. Duk KL ni busy, keluar gelap, balik gelap, bila masa kita nak bersenam? Tak boleh, itu bukan alasan . Dekat pejabat pun boleh juga berjalan, letaklah kereta tu jauh-jauh sikit. Ini kalau boleh, tu dia, nak letak kenderaan kita betul-betul dekat pintu masuk pejabat. Usahlah naik gunung ya, naik tangga tingkat satu pun dah lepas tu, ya Allah, Penatnya. Apapun, kesihatan nombor satu . Nak bersenam ke, nak apa ke, yang penting jaga pemakanan. Okey, kejap nanti kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan kawan-kawan kita daripada Haji Din. Nak dengar lagu Azrina Azhar, Air Lagi Sepi. Kita ada permintaan Juju di Taman Permata 21 KL. Katanya dengar lagu Backstreet Boys. Ini dia lagu Get Down, Get Down. Tentu bersama kami. Hai hai KL, ini baru KL.

Baik, tibalah masanya untuk waktu ini. Lagu-lagu pilihan lepas geram telah pun tiba untuk anda. Pendengar KLFM, ini baru KL. Terima kasih antara semua yang terus mendengar kami. Tidak kira di mana jua anda berada, apa yang sedang anda lakukan, tentunya KLFM sentiasa menemani anda. Sudah pun pukul 12. Okey, sudah pun pukul 12, 1 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda semua yang masih lagi bekerja untuk waktu ini, memerah otak memikirkan idea-idea. Tak mari. Mungkin bila lepaskan geram ini akan datang ilham untuk anda. Ada orang nak dapat ilham, dia kena duduk tempat yang sunyi. Lepas tu mengadap laut ke, ataupun dalam bilik sorang-sorang kan. Ada orang pula nak dapatkan cerita ataupun ilham ini serta idea, dia kena dalam keadaan yang ramai, yang bising. Dia berbeza dengan kita. Jadi terpulang, asalkan anda mendengar KLFM, hati anda menjadi tenang dan girang. Itu paling penting, okey? Ada lagu-lagu pilihan lepas geram telah pun tiba. Ada permintaan daripada rakan-rakan kita ini, okey, yang diminta oleh Bai Zura yang berada di Bangi Central. Katanya, Sheila, saya nak dengar lagu Mei. Boleh ke tidak? Nak dengar lagu Sketsa Sebuah Cinta. Kata Bai Zura, lagu ini memang sampai sekarang kalau saya dengar, saya akan menitikkan air mata. Janganlah kan. Tapi tak apalah, kalau dengan menitikkan air mata itu, menitiskan air mata anda, membuatkan hati anda lega, kita dengar sama-sama, okey? Dan lagi satu permintaan daripada Abi Awak. Abi Awak ni nak dengar lagu Bob KU2 dan juga Brudu, kalau anda ingat kan. Lagu Kalaulah Aku Jutawan. Wih, memang kita memang selalu fikir, kalau aku kaya kan, aku nak buat macam ni. Kalau aku banyak duit kan, aku nak jadi macam ni. Okey, kejap nanti. Dan kita layan dulu lagu Evanison. Okey, lagu Call Me When You Are Sober. Lagu ini sebenarnya dia menceritakan tentang seseorang ini. Bila sampai satu tahap tu, dia dah penat dah. Dia rasa macam, ish, susahlah aku nak faham engkau ni kan. Selalu sangat buat aku kecewa. Sampai kita rasa macam cukup lah, enough lah kan. Tolonglah jangan cari aku. Sebab engkau ni datang bila betul-betul engkau nak, baru kau ada. Tapi bila aku nak engkau, engkau tak ada. Jadi lagu ni lebih kurang macam tu lah. Jadi sama-sama kita layan lagu Evanison, permintaan daripada Toke Emas. Toke Emas Toke Emas. Katanya emas dekat Kuala Pilah murah-murah. Betul ke? Jom kita layan bersama-sama kami, tentunya menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: Siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
1: Gebarat Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
0: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jekni Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
0: Jebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
2: Jangan lupa saksikan.
3: Lagu Lepas Geram.

Tentunya masih lagi bersama-sama kami menerusi LLG, lagu lepas geram di KL FM ini baru KL. Saya Ashila Ashura temani anda tu waktu ini. Sudah pukul 12.23 minit tengah hari. Selamat menjamu selera lah untuk anda yang sedang makan tengah hari sambil mendengar KL FM. Dan untuk anda yang berada di luar Lembah Kelang, luar Kuala Lumpur, boleh mendengar kami di RTM Klik. Memang mudah sangat, hanya di hujung jari cari-cari-cari, tekan-tekan, boleh dengar stesen radio RTM dan juga boleh tonton stesen pilihan anda, pilihan ataupun saluran RTM di RTM Klik. Memang mudah dan senang. Okey, kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan seterusnya ini daripada kawan-kawan kita untuk melepaskan geram. Okey, diminta oleh kawan kita Mehua. Mehua. Tapi saya tak nak dengar lagu Mehua atau Sheila. Ya. Okey. Katanya nak dengar lagu daripada Andra and the Backbone dengan lagunya Musnah. Okey. Mehua ni dari Sekinchan. Sekinchan memang kalau sampai sana seronok tau. Sebab ada perkampungan nelayan kat situ kan. Ada destinasi yang sangat popular. Kalau anda sampai di Sekinchan tu memang takkan lepaskan peluang lah untuk kita ambil gambar, rasa makanan laut yang segar, yang murah dekat Sekinchan lah. Boleh pergi juga jalan-jalan dekat Sekinchan tu, ada coconut farm. Memang seronok lah kalau sampai ke Sekinchan ni. Cuma saya ni tak ada masa lagi nak sampai ke Sekinchan. Saya tengok perkongsian daripada rakan-rakan kita yang sampai di Sekinchan tu, ada ambil gambar video dekat sawah padi. Kan cantiknya. Ya Allah, saya pernah sampai tapi tahun 2022 macam itulah. Lepas daripada tu saya tak pergi dah. InsyaAllah lepas ni kita akan sampai. Harapnya Mehua ada lah untuk melayani kami warga kerja KLFM. Kok kita nak buat video klip ke kat sana kan. Okey, dan permintaan seterusnya ini daripada Fikri yang berada di dalam bas. Katanya dalam perjalanan nak ke Putrajaya. Dari mana tu Fikri? Selamat mendengar KLFM Fikri, semoga anda terhibur sepanjang perjalanan anda mendengar kami. Harapnya tak geram dengan saya ya. Nak dengar lagu YouTube, lagu bertajuk Vertigo. Okey, Vertigo ni kita fahamlah, dia dikaitkan dengan engkau kenapa aku vertigo. Vertigo ni kan macam ibarat kita sakit kepala, kepala berpusing, sakit yang teramat-amat sangat. Jadi lagu ini kita kena naikkan suhu kita sekarang. Memang lagu Vertigo ini dia membuatkan kita rasa pening, rasa keliru, rasa hilang kawalan. Inilah sebenarnya lagu Vertigo untuk anda. LLG, lagu lepas geram KLFM, ini baru KL.

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL daripada Slam, baru saja anda dengar dengan lagunya bertajuk Gerimis. Mengundang sudah pun pukul 12.43 minit tengah hari. Tengah hari 12.43 minit tengah hari. Bukan apa saya. Ada baca mesej daripada Pak Dak Rahim. Selamat tengah hari. Dia lebih kurang macam itulah kan. Okey, Pak Dak Rahim dia mesej. Dia bagi tahu jerebu teruk dekat Taman Tasik Titi Wangsa ni. Mata pedih, tekak sakit. Jadi saya bagi tahu dekat Pak Dak Rahim ni supaya jaga kesihatan. Kalau tak ada apa-apa yang penting, janganlah duk keluar rumah. Duduk je. Stay dekat rumah tu. Minum air kosong banyak-banyak. Lepas tu kalau kena keluar juga sebab bekerja ke, ataupun nak beli apa-apa keperluan, pakailah pelitup muka supaya kita terlindung daripada menghidu asap jerebu ni. Dan kalau boleh kita jaga kesihatan kita bersama-samalah, bukan untuk Pak Dak Rahim je, tapi semua semua kena jaga kesihatan baik-baik, minum air banyak-banyak. Kalau tak ada keperluan, tak perlu keluar. Jadi terima kasih Pak Dak Rahim bagi info dekat kita yang berada di Tasik Titik Wangsa. Sekejap nanti saya nak undurkan diri. Pukul 1 kita ada utama 1 tengah hari. Selepas itu anda akan bersama dengan DJ Syak yang akan temani anda menerusi Nadi Kota KL sehingga pukul 4 petang. Saya hari ini memilih untuk lagu ekstra Sama Tak Serupa. Okey, tajuknya Hancur Aku. Okey, Hancur Aku ini dua-dua lagu yang sama tau, cuma dinyanyikan oleh orang yang berbeza. Okey, satu Hancur Aku dinyanyikan oleh kumpulan Indonesia, iaitu kumpulan Niji dengan cara dan stylenya. Kemudian Hancur Aku versi X-Range dan juga Fazura. Sama-sama kita dengar. Tapi saya akan mulakan, kita akan mulakan untuk kita mengundurkan diri dengan lagu Emilia Big Big World. Saya Ashila Ashura nak undurkan diri sehingga kita berjumpa lagi. Kita akan berjumpa di mana? Di Negeri Sembilan untuk Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Doakan Sofia Aidilia. Kami esok ramai-ramai akan ke sana supaya Wakil Kuala Lumpur akan berjaya ke peringkat yang seterusnya. Terus setia bersama kami KLFM. Ini baru KL.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menjadikan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Hai, saya Mizi dari Klang. Saya juga pendengar setia KLFM, radio nombor 1 di hati saya.
3: KLFM Edeka, sama tak semua.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar KLFM. Ini baru KL dan insyaAllah hari ini pertemuan 9 September 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan waktu ini anda bertemu dengan saya Syang dalam Nadi Kota KL. Dan terima kasih kepada rakan saya Ashil Ashurah ataupun Shell yang menemani anda dalam Hai KL. Dan Kuala Lumpur, tadi kita telah dengarkan azan menandikan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 1.13 minit tengah hari. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu zuhur kepada semuanya muslimin dan juga muslimat. Baik, Kuala Lumpur, apa yang anda lakukan waktu ini? Mungkin anda sedang menikmati hidangan tengah hari. Ada yang masih lagi sibuk bekerja, siapkan segera. Dan yang penting sekali, teman kami di KLFM, mungkin boleh ikuti kami di Facebook kami di KLFM Ini Baru KL, juga di TikTok kami KLFM Official. Dan juga anda boleh ikuti kami secara online di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan Kuala Lumpur, bila sebut tengah hari ni, ada kawan-kawan kita yang mungkin ada alergi, mungkin ada perasaan, ataupun bila sebut tentang ini dia satu perkataan, mabuk. Ada yang mabuk bila berada di laut, ada yang mabuk darat, macam-macam jenis mabuk. Tetapi kita hendaklah sentiasa mencari ubatnya. Baik, sebuah lagu pada nyanyian Spider waktu ini, Mabuk. KLFM, Ini Baru KL.

97.2 FM. KLFM, ini baru KLFM.

Itu dia lagu nyanyian pada Alfa, Mona Lisa, Bang Bang. Okey, Kuala Lumpur. Bila sebut tentang Kuala Lumpur ni kan, mestinya kita rasa teringat. Mungkin ada yang waktu ini yang terkenang saat-saat mula datang ke Kuala Lumpur dengan selesa pinggang, menjadi rezeki. Dan kini apa yang kita ada itu adalah satu kejayaan yang harus kita syukuri. Mungkin rindu yang kadang-kadang kita tidak boleh ceritakan kepada mereka, mungkin kepada ibu bapa kita, mungkin insan yang dulu kita memberikan cita-cita bahawa kita akan merubah kehidupan kita, membawa kejayaan dan kegembiraan itu kini tiba tanpa boleh kita kongsikan dengan insan yang tersayang. Mungkin itu satu yang cukup memedihkan, tetapi itulah satunya-satunya untuk kita berhubung dengan cara berdoa. Dan Kuala Lumpur, bila sebut tentang rindu, saya nak hiburkan anda tengah hari ini ya. Lagu yang saya kirakan cukup sinonim dengan anda. Mungkin ada mak-mak kita, kakak-kakak kita, abang-abang kita, bila dengar lagu ini, dia mengimbau kembali. Maklumlah sekarang tengah tren 80-an. Ini dia sebuah lagu nyanyi pada Loh Ahmad Jais, Rindu. Dan selepas itu terus saja bersama dalam Music Express KLFM, ini baru KL.

0: Siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
1: Gebarat Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
0: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Teknik Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
0: Jebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
2: Jangan lupa saksikan.
0: Music Express. Music Express. Music Express.

0: Music tak berhenti.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Keadaan kualiti udara terkini memang agak membimbangkan.
3: Biasa pantaulah kesihatan diri anda. Tak kiralah untuk diri sendiri, keluarga, anak-anak yang paling penting sekali. Ingatkan kalau keluar tu pakai face mask, minum banyak air supaya anak-anak kita berada dalam keadaan yang selamat lah.
2: Betul lah, macam saya nak keluar petang semalam kan, nak main takro kan. Dah macam genting Highland.
3: Janganlah main. Orang dah kata duduk dalam rumah, jangan duduk luar.
2: Saya keluar baru cuba-cubalah bercakap buat keluar asap buat mulut kan. Dekat Thailand kan keluar asap kan.
3: Sejuk je kan. Tapi cuaca dia sebenarnya agak panas tau. Walaupun berkabus tu sebenarnya jerebulah.
2: Dan saya sampai hari pun batuk tak masih tak okey lagi. Itulah mungkin saya kena start keluar pakai mask dulah.
3: Pakai mask dan kalau boleh kurangkan aktiviti di luar bangunan.
2: Yalah, nanti saya main takraw dalam rumah lah.
3: Jangan.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Baiklah Kelumbu, itu dia tadi kita telah dengarkan Music Express ber 30 minit muzik tanpa henti di KL FM. Ini berkaitan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani kepada anda yang baru saja bersama dengan kami waktu ini di KL FM. Dan Kelumbu, jangan lupa untuk like di Facebook kami di KL FM Ini Berkaitan, juga di TikTok kami di KLFM Official. Dan insyaAllah pada pukul 3 petang nanti kita akan bersama dengan Radio Visual Business. Dan kita nak mengenali siapakah dia, insan di sebalik jenama pisang goreng burn. Okay, nantikan pukul 3 petang nanti dalam Radio Visual Business di KLFM. Dan Kelompo, ini dia satu lagi yang ingin saya kongsikan untuk anda semua ikuti, iaitu 12 bintang, 1 bentas, 1 impian. Jom kita kenali waktu ini ada di Cili peserta debaran bintang kecil 2026. Di mana ini dia 12 wakil. Pertamanya Sofia Adelia Kuala Lumpur, yang mewakili Kuala Lumpur. Irene yang mewakili Selangor. Marisha Melaka, Dia Kalia Johor, Arya Negeri Sembilan, Naufa Kelantan, Dia Terengganu, Kisha Pahang, Inara Hazel daripada Perlis, Reza daripada Kedah, Akilah Munguni daripada Perak, dan juga Melissa Rose Pulau Pinang. Nak mengenali beliau, nak mengenali adik-adik ini, boleh ikuti di Facebook KLFM. Dan pastinya hanya 4 peserta yang layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak yang akan berlangsung pada 25 September nanti. Dan nak ikuti debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 pada 12 September ini pukul 9 malam di TV2. Juga boleh datang ramai-ramai ke auditorium Tuanku Puan Cik RTM Negeri Sembilan. Hashtag DBK Zon Semenanjung 2026, hashtag DBK 2026 dan hashtag Radio RTM. Itu dia bintang kecil 2026. Baiklah Kuala Lumpur, kita nak terus dengarkan waktu ini sebuah lagu daripada nyanyian MK 7 dan juga Benzolo, Risiko. KLFM, ini baru KL.

0: Siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
1: Gebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
0: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jekri Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
0: Jebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
2: Jangan lupa

Melaka Lumpur. Itu dia Rollerblade. Pada nyanyian Nona. Gadis-gadis pada seberang. Island Girl for Indonesia. Okey, Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak terus bertemu dengan kami. Dan waktu ini Syam nak kongsikan berkenaan dengan para Sukma, tim wilayah Vipers kita, di mana kilauan emas di arena olahraga menerusi 100 meter WT20, Rosabel Rozel, dan merupakan rekod baru kejohanan dengan 15.19 saat. Itu je. Di arena akuatik pula, 200 meter rampaian individu S14 lelaki, Duran Yasmin Iman Basori dapat perak. Dan juga 100 meter gaya bebas S10 lelaki Labo Taulim juga perak. 100 meter kuat dada S14 wanita Alia Farisha binti Faizul Rizal perak. Juga 50 meter gaya bebas S9 dan hingga S10 Alicia Chiang Yu Yin emas. Itu je keputusan terkini yang dapat kita kongsikan tim Vipers dalam para sukma pada kali ini. Dan terus sokong pasukan kita. Jangan lupa untuk ikuti di Facebook Majlis Sukan Wilayah Persekutuan untuk kita ikuti perkembangan terkini atlet-atlet para kita di Sukma ke-22 Selangor 2026. Dan waktu ini Kuala Lumpur, terima kasih sekali lagi kerana terus bertemu dengan kami. Dan saya nak hiburkan anda dengan lagu dalam Nadi Kutukian ini, sebuah lagu nyanyian pada kumpulan, maafkan saya, pada Rain B. Siapa terkenal dengan Rain? Seorang penyanyi ataupun pelakon yang cukup terkenal di Korea. Ini dia lagunya, Last Song. KLFM, ini baru KL.

0: Baik, itu dia nyanyi pada Estrange. Ha, itu kamu. Itu kamu, KLFM. Itu kita nak dengarkan. KLFM ini baru KL bertemakan Syak. Dan pada pukul 3 petang nanti kita akan bersama dengan Radio Visual Business. Di mana kita nak berkenalan dengan insan bernama Muhammad Fauzan Mubarak bin Abu Bakar. Dan apakah keistimewaannya? Kerana difahamkan pisang goreng dia memang mantap. Jadi nak tahu lebih lanjut, ikuti Radio Visual Business pada pukul 3 petang nanti. Dan Kuala Lumpur, kita nak layan waktu ini lagu Hindustan. Sebab lagu yang saya kira kan, bila dengar ni ramai yang akan tak duduk senang, nak bergilik katanya. Okey, Doom Macam Redum. Waktu ini di KLFM, ini baru KL.
1: You know that thing must be 100 years old.

0: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL.
1: Baiklah, kelompok, waktu ini kita nak bersama dalam Radio Visual Business dan boleh ikuti kami secara langsung di muka buku kami. Dan insyaAllah kita nak berkenalan dengan Pisang Goreng Burn Kampung Baru KL. Ayuh kita waktu ini, terus saja kita dengarkan RVB, Radio Visual Business. KL FM, ini baru KL.
2: Anda sedang mengikuti Radio Visual Business RVB di KL FM.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fawazan Mubarak bin Buakar. Umur saya 30 tahun. Saya sekarang ini pemilik pisang goreng Burn yang berasal di Kampung Baru. Pisang goreng Burn Kampung Baru ni dah lebih 15 tahun kita menjalani operasi perniagaan pisang goreng ni. Sekarang ni kita berada di 3 cawangan, Kampung Baru, Keramat dengan Selayang. Jadi boleh dapatkan di 3-3 cawangan kita, di Kampung Baru, Keramat dan Selayang. Asal Kampung Baru kita dah beroperasi lebih 15 tahun. Di Kampung Baru 15 tahun kita ada pelbagai jenis goreng pisang. Kita ada pelbagai variasi, iaitu pisang yam, topping cheese, topping coklat, topping strawberry. Pisang pun kita ada semua jenis, pisang nangka, pisang abu, pisang tanduk. Dan kita ada banyak lagi kuih-kuih yang tersedia di pisang goreng Burn. Okay, pada asalnya pisang goreng Burn ni adalah asalnya daripada ayah saya. Daripada tak ada nama pisang goreng saja, sekarang ni kita letak nama pisang goreng Burn tu seperti nama ayah saya, iaitu Abu Bakar nama dia. Jadi sebelum ni keluarga yang uruskan perniagaan ni, dan selepas 5 tahun saya uruskan pisang goreng Burn ni, dan saya letak nama pisang goreng Burn seperti nama ayah saya. Itu adalah pencetus asalnya pisang goreng Burn ni daripada keluarga ayah saya. And then saya teruskan, sekarang ni saya ada tim sendiri, iaitu kita ada pekerja-pekerja kita sendiri. Itu yang asalnya kita cetusnya lahirnya pisang goreng Burn. Okay, pada asalnya modal saya tak pakai banyak pun sebenarnya, sebab saya sambung je legasi ayah saya. Saya pakai money yang ada dulu. Tapi untuk kembangkan perniagaan ni, saya ada buat pembiayaan di Tekun. Tekun pun banyak bantu kita untuk pembiayaan untuk kembangkan lagi bisnes.

0: pisang goreng burnt ni, antara cabaran awal yang kita hadapi adalah, macam saya nak kekalkan resepi warisan ayah saya tu, saya tak ada ubah satu pun. Jadi saya nak kena kekalkan semua resepi supaya semua staff-staff buat resepi yang sama, tak ada ubah-ubah. And then dari segi kalau modal cabaran awal tu agak susah sikit kita nak beli barang, jadi agak lambat sikit lah untuk kita beli barang-barang tu sebelum hadirnya tekun tu. Cabaran kita peringkat awal adalah untuk kita, saya sendiri untuk meneruskan perniagaan pisang goreng ini. Jadi saya nak kena tahu macam mana modalnya betul-betul, untungnya macam mana di era zaman yang baru ni. Dulu masa zaman ayah saya, harga lain, modal pun lain. Sekarang ni saya nak adjust balik semua tu, dan kita nak naik harga ke apa ke untuk customer terima saya punya pengurusan yang baru ni, dengan staff yang ramai ni. Jadi kita, itu antara cabaran saya lah untuk bagi ke customer terima balik pisang goreng ni. Okay, antara cabaran bila cerita pasal kedai makan ni, macam pisang goreng ni adalah kedai F&B, orang panggil kedai makan, adalah staff lah bekerja. Pekerja antara yang susah untuk saya konsisten kan. Dulu pekerja kerja kejap tu berhenti, kerja kejap berhenti kan. Jadi saya ambil satu langkah baru untuk mengatasi cabaran saya tu. Saya, macam mana orang kerja di office apa semua tu, saya terapkan dekat sini, dekat kedai pisang goreng. Walaupun pisang goreng, saya bagi dong KOSP, dong, saya bagi dorang punya sok-so, ada slip gaji semua. Jadi semua sistem tu teratur. Jadi ada bonus, ada OT apa semua. Jadi bila doang kerja di sini, ada masa depan lah. Tak semestinya kerja pisang goreng ni tak ada masa depan lah. Jadi saya, sebab masing-masing ada keluarga, insyaAllah saya akan bagi doang boleh cara keluarga lah. Okay, pada asalnya saya tak ada media sosial langsung. Masa zaman ayah saya pun kita tak buat media sosial langsung. Jadi bila saya fikir ada peluang bila kita ada media sosial, khususnya sekarang macam TikTok, Facebook dengan Instagram ni, kita kena ada semua tu. Bila saya start buat semua tu, saya wajibkan diri satu hari satu video saya kena buat untuk promote, untuk tunjukkan diri saya, keluarkan malu saya tu, tunjukkan diri saya kepada masyarakat untuk kenalkan pisang goreng ben. So alhamdulillah, bila kita ada semua tu, orang luar daripada kawasan kita ni datang untuk cuba, dan seterusnya diorang jadi customer tetap kita. Jadi bila kita ada TikTok ke IG, Facebook tu, sangat-sangat penting, sebab kita nak bagi orang luar daripada kawasan kita tahu apa yang kita berniaga dan apa yang kita serve, servis apa yang kita buat, apa beza kita dengan kedai goreng pisang lain. Okay, sekarang ni kita dah ada 3 cawangan, Kampung Baru, Keramat dengan Selayang. Pada asalnya kita ada satu je. Sejak 2 tahun ni kita dah kembangkan perniagaan kita. Kita ada 2 lagi kedai pisang goreng burn disebabkan permintaan ramai. Itu yang saya rasa sangat-sangat bersyukur lah. Jadi orang, itu pencapaian saya. Orang luar boleh terima sampai kan ada permintaan yang tinggi, diorang minta buka di kawasan diorang. Seterusnya kita selalu dapat tambahan daripada customer VIP, VVIP, macam menteri ke apa semua, kita dapat tambahan daripada situ bila diorang ada event ke. Dan sekarang ni bila orang penduduk kahwin ke apa ke, ramai yang nak panggil kita untuk buat diorang punya hidangan untuk tetamu-tetamu diorang lah. Diorang akan pilih pisang goreng burn untuk hidangan side lah, orang panggil, untuk tetamu event diorang. Lalu tujuh, sekarang ni target saya nak tambah lagi cawangan. Kalau boleh, kalau ada rezeki, satu Malaysia saya nak buat ada pisang goreng burn ni. Jadi sebab kita ada permintaan di negeri-negeri lain pun, banyak permintaan untuk pisang goreng burn ni. Jadi itu first kali. Dan di samping tu saya nak lahirkan usahawan-usahawan pisang goreng burn ataupun peniaga pisang goreng yang berkualiti. Saya akan ajar cara dorang macam mana betul-betul nak serve, nak buat perniagaan pisang goreng ni supaya ada untung dia, ada masa depan, dan kita boleh hire pekerja. Lepas tu kalau nak kata satu lagi pencapaian saya nak, iaitu saya nak ada kafe ataupun restoran pisang goreng ni, ataupun dalam mall ke, dekat INR ke, ataupun kita, saya nak buat satu produk tepung ke, untuk kita orang luar yang tak dapat tu boleh dapat tepung goreng pisang kita. Itulah antara saya punya target hala 7 akan datang. Okay, dalam perniagaan ni, first kali kita kena konsisten apa yang kita buat. Dari segi sepi, dari segi masa, dari segi layanan kita pada customer. Kalau sepi, kalau yang kita sekarang ni rasa sedap, customer ramai terima, kita kena kekalkan dan jangan ubah apa-apa pun. Buat penambah baik boleh tapi jangan ubah. Seterusnya, masa, waktu, waktu perniagaan kita. Kalau kita buka buku apa tu, kena konsisten buka buku apa. Kita tutup buku apa tu, konsisten tutup buku apa. Sebab customer akan cari waktu-waktu yang kita ada. Kalau kita customer datang tak ada, kita customer akan marah. Lepas tu layanan kita kepada customer, itu sangat-sangat penting. Sebab macam mana pun perniagaan ni, customer adalah income kita sebenarnya. Jadi kita kena layan dengan baik apa pun kerenah customer. Kalau boleh, kita rendahkan diri untuk layan customer. Dia minta hantar ke rumah dia ke apa ke, kita cuba usahakan. Usahakan apa yang sampai customer tu puas. Itu yang sangat penting bila dalam keusahawanan ni. Seterusnya, kena jujur dengan ikhlas lah, dan sentiasa bersih lah. Kalau kita buat perniagaan tu, jujur, ikhlas, kena bersih kedai kita semua, insyaAllah okey.
1: Radio Business Support Local.
2: Radio Visual Business. Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 tengah hari hingga 4 petang.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: apa hari ini? Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?
1: Baiklah Kolombo, waktu ini cerita apa hari ini nak dikongsikan sebuah kisah yang tragik. Di mana ini dia, kita nak kongsikan di mana operasi membawa keluar semua mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara FDS yang terhempas bampiran lapangan terbang landasan pendek STO Port Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak digiat dijalankan untuk waktu ini. Dan menurutnya Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata operasi itu melibatkan Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomber serta Penyelamat Malaysia JBPM, manakala Hospital Miri sudah bersedia sebelumnya untuk menerima mangsa. Dan setakat ini operasi membawa mangsa giat dijalankan. Dan selain daripada itu, pihak Hospital Miri telah bersiap sedia sepenuhnya di semua peringkat untuk menerima mangsa. Dan harapnya operasi ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga difahamkan ini dia mangsa-mangsa yang terlibat, kita kehilangan pakar-pakar dalam bidang perubatan. Dan untuk semua warga KKM, warga kerja perubatan kita, diharapkan semuanya diberikan kekuatan dalam memberikan khidmat yang terbaik. Ini dia mungkin kita nak kongsikan sedikit berkenaan dengan identiti mangsa, iaitu Doktor Pegawai Perubatan Dr. Ainul Barah Kamarudin, Juruterbang Kapten Zainul, Penolong Pegawai Perubatan Erickson Adid, dan dua jururawat iaitu Debra Moset dan Jesse Paya. Takziah diucapkan kepada semuanya. Dan itu dia cerita hari ini. Kita harapkan mudah-mudahan ini menjadi satu asbab untuk kita bersatu hati, dalam kita bergembira, dalam kita menikmati, dan kita bersyukur, dan kita terus mendoakan kepada insan-insan yang dirundung dengan pelbagai masalah malang. Dan juga kita harapkan mudah-mudahan kita semua dapat memberikan yang terbaik dalam kita menikmati hidup ini, terbaik dari segi fizikal, mental, dan yang paling penting sekali, terbaik dalam kita hidup berkawan dan bermasyarakat. KLFM, ini baru KL.
0: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?
0: Cerita apa hari ini?

0: KL FM。 Oh yeah。
1: 97.2 FM。 KL FM。 Ini baru KL。

Itu je lagu Semangat Lamina. Bangun, selamat petang semua Kuala Lumpur. Nampaknya waktu ini saya nak kongsikan berkenaan info komuniti. Seperti biasa, info komuniti hari ini ialah kita nak cerita betul berkenaan dengan bintang kecil. Okey, untuk anda mendapatkan info ataupun nak kenal adik-adik kecil kita ni, bolehlah layari di muka buku KLFM. Di mana kalau nak kenal yang Kuala Lumpur, itu dia ada rupanya kan. Nak kenal lebih cantik, cantik pula maksud saya. Adik-adik kita comel kan. Okey, antaranya daripada Kuala Lumpur, Sofia Adelia, Irene Selangor, Marisha pada Melaka, dia Kalisha Johor, Arya Negeri Sembilan, Nova Kelantan, dia Terengganu, Kisha Pahang, Inara Hazel Perlis, Reza daripada Kedah, Akilah Mungni pada Perak, Melissa Rose Pulau Pinang. Dan ini dia 12 bintang dengan satu pentas satu impian. Jom kenali mereka waktu ini di muka buku KLFM. Dan pastinya antara 12 orang ini hanya 4 peserta yang layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Dan nak ikuti debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 pada 12 September ini pada pukul 9 malam di TV2. Juga boleh datang ramai-ramai ke auditorium Tungku Puan Cik RTM Negeri 9. Debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026, radio RTM dan MyClick RTM. Okey, itu je. Boleh lihat di muka buku KLFM. Baiklah, Kuala Lumpur, kita teruskan berhibur petang ni. Saya nak dendakan anda kan, kalau sengantuk, ini dia. Kita nak dengarkan lagu nyanyian pada lagu baru, lagu arrangement baru, Cinta di Akhir Garisan, pada Aisyah Reno, Masya Milan dan Adira. Serta ini dia, kita dengarkan waktu ini di Nadi Kota KL. Ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyi pada Dato' Awi, 1570. Sebuah lagu yang menceritakan tentang perasaan seorang penunggang memutuskan. Apapun Kuala Lumpur, terima kasih banyak-banyak bertemu dengan kami waktu ini. Dan nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri. Dan seketika nanti anda akan ditemani oleh sahabat saya, iaitu EJ Siduri. Jaga-jaga ya saudara. Okay. Baik, Kuala Lumpur, terima kasih banyak-banyak terus bertemu dengan kami. Dan jangan lupa untuk like di medsos kami. Dan saya ingat ini mengundur diri, memohon ampun maaf anda tersalah bahasa, tersalah kata. Dan Kuala Lumpur, difahamkan hujan. Jadi yang pulang bekerja nanti itu hati-hati dalam pemanduan. Dan saya doakan semoga hujan ini sebagai hujan rahmat, dan kita terus diberikan udara yang nyaman. Maklumlah jerbu kan. Baik, Kuala Lumpur, hingga kita bertemu lagi. Dan daripada saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kuala Lumpur. Saya tinggalkan anda semua Kuala Lumpur dengan sebuah lagu nyanyi pada oleh Alham Datuk Sudirman Haji Hashan. Ini dia, Antara Hujan dan Air Mata. KLFM, ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kepada semua yang tengah layan KLFM. Terima kasih di mana juga anda berada. EJ Sidu dikembali menemani anda dalam kenangan lalu Kuala Lumpur bermula saat ini, masa ini, sekarang ini hingga pukul 8 malam. Terima kasih DJ Syak Dudu yang telah bersama anda menerusi Nadi Kota KL. Hari ini 9 September 2026 bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari ini merupakan hari istimewa untuk EJ kerana hari ini merupakan ulang tahun anak sulung EJ Muhammad Ifsha Zafrin bin Muhammad Syafi'i yang ke-18 tahun. Wow, sweet 18 eh. Dan kepada anda juga yang mungkin menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, lagu ini khas EJ tujukan untuk anak anda Ichi yang jauh di mata dan kepada anda semua. Menjelang hari jadi, lagu nyanyian Gary Gideon.

Itu dia lagu Sanisa Huri, Kau Disayang. Terutama kepada anda yang tengah layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Baik, sebagai panduan Muslimin dan Muslimat, solat fardu asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 4.17 minit petang. Terus bersama dengan kami, menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, kita layan lagu Datuk Syed Sobri, Cinta Yang Terhumban.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Itu dia sebuah lagu Dato' Jamal Abdillah, Suratan Nasib, membawa kita ke pukul 4.29 minit petang. Selamat petang, Iji ucapkan kepada anda semua dan selamat menunaikan solat fardu asar. Tidak kira di mana jua anda berada. Mungkin ada yang masih bersiap-siap untuk memulakan perjalanan pulang, tetapi disebabkan faktor hujan sekarang ini di Kuala Lumpur, anda menangguhkan sebentar niat anda untuk pulang itu. Ya, cuaca amaran Bukit Petir telah dikeluarkan oleh Met Malaysia pukul 3 petang tadi. Jangkaannya sehingga pukul 6 petang ini, antaranya di Perak iaitu Kintar, Kampar, Perak Tengah, Hilir Perak, Batang, Padang dan Mualim. Di Pahang, Raub, Bera, Bentong, Cameron Highland, Lipis, Temeloh dan juga Rompin. Selain itu dekat Selangor, di Hulu Selangor, Gombak, Hulu Langat dan Petaling, dan di keseluruhan wilayah Persatuan Kuala Lumpur. Itu juga di Negeri Sembilan, di Jempol dan Jelebu, dan juga beberapa daerah di Sarawak dan Sabah. Jadi kita yang berada di Kuala Lumpur, sila ambil maklum tentang perkara ini. Hujan lebat jangkaannya sampai pukul 6 petang. Pada terutama kepada anda yang balik menunggang motosikal, tangguhkan sebentar niat anda, perjalanan anda itu, bagi memastikan keselamatan diri anda, kerana ada yang menunggu anda untuk sampai tiba selamat di rumah, okey? Baik, yang sudah ada di rumah pastinya hujan-hujan ini, apa kata, bancuh kopi O. Panas-panas ni kan. Kita cicah pula dengan jemput-jemput. Sambil layan lagu Bedah Bedi, Bedah Bedu. Terus layan kenangan lalu.

0: 2026 kembali lagi. Ayuh, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Lagu Masa Tentera, nyanyi AR Badul dan Tawil dalam suasana bulan kemerdekaan yang masih lagi kita raikan. Marilah kita sama-sama menghargai jasa dan pengorbanan semua anggota badan beruniform yang sedang bertugas sekarang ini, menggalas tanggungjawab menjaga keamanan, keselamatan dan kedaulatan negara. Jadi buat semua wira dan wirawati negara, terima kasih atas setiap pengorbanan. Semoga terus diberikan kekuatan, keselamatan dan dipermudahkan segala urusan. Okey, baik. Sekarang dah pukul 4:43 minit petang. Selamat petang untuk anda semua. Seperti biasa dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur, kita ada Biz On Air. Untuk hari ini kita akan bersama dengan Nia Beauty Spa yang menyediakan perkhidmatan spa dan beauty. Menarik kan? Pukul 5:30 minit petang nanti kita akan bersama sama dengan jurucakapnya untuk kita ketahui bagaimana dia memulakan bisnes Nia Beauty Spa. Dan artis legend untuk hari ini, kalau nak tahu siapa dia, lagu back to back, tiga lagu back to back, pukul 5:15 petang nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Tapi sebelum itu, kita layan lagu kumpulan Crystal, Ku Membisu. Tapi EJ tak boleh membisu. Kalau EJ membisu, EJ main lagu je. Nanti ada yang kata, mana DJ ni kan? Semua tertanya-tanya, suara EJ di manakah si duri? Baik, terus layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Manic Monday. Tapi hari ni bukan hari Isnin ya. Hari ni hari Rabu. Dan kita masih lagi di waktu bekerja kan. Hari Rabu di pertengahan hari. Hari Minggu lah. Besok hari Khamis. Masih ada hari Jumaat lagi. 2 hari untuk kita terus melaksanakan tugasan kita. Okay. Selepas itu yahoo, cuti lagi. Cuti hujung minggu lah, Sabtu dan Ahad eh. Baik, bagaimana keadaan tempat anda? Kalau anda boleh update dengan EJ, bolehlah maklumkan cuaca hujan lagi ke ataupun sudah reda ke kan? Dan kepada pemandu kenderaan, semoga anda selamat sampai ke destinasi berhati-hati di jalan raya. Okey, dan tepat pukul 5 petang nanti, akan sama-sama kita ikuti utama 5 petang dan kembali semula bersama dengan EJ selepas itu di jam kedua menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita layan lagu ini terlebih dahulu, Terbang Helang, Dato' Sharifah Aini.

0: Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
1: Jabaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.

0: kenangan lalu Kuala Lumpur mengimbau kenangan warga kota.
1: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari seksyen berita radio RTM.

Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

0: dalam satu rumah, biasalah. Adik berebut remote TV. Kakak merajuk sebab barang dipinjam tak dipulangkan. Abang dengan adik berebut lauk terakhir. Kadang-kadang gaduh, kadang-kadang salah faham.
1: Bukan kau pun tak pakai kasut.
2: Bukan kau cakap dalam rumput.
1: Senyap kau bukan ke lantai. Boh, agak kasar kan kat situ.
2: Senyap kau sama.
1: Kau kutuk-kutuk aku. Bukan kau sama macam aku juga.
0: Tapi bila orang luar datang mengganggu, adik tetap cari abang. Abang tetap lindungi adik. Sebab kita satu keluarga. Begitu juga kita, rakyat Malaysia. Berbeza bangsa, berbeza agama, berbeza budaya. Kita mungkin berselisih tentang bola, tentang makanan, tentang tempat letak kenderaan dan macam-macam hal lagi. Di media sosial, kita berdebat. Di jalan raya, kadang-kadang kita pun boleh bertelagah. Masing-masing dengan pendirian sendiri. Sampai terlupa, kita sebenarnya satu keluarga. Tapi bila ada yang cuba menyentuh Malaysia, kita berhenti seketika daripada mencari salah. Kita pandang satu sama lain dan kita tahu ini rumah kita. Tak kira siapa kita, tak kira dari mana kita datang. Bila tanah air ini dipertahankan, kita berdiri di bahu yang sama. Sebab sakit Malaysia, sakit kita. Bangga Malaysia, bangga kita. Dan selagi bumi ini rumah kita, kita akan menjaganya bersama. Malaysia, rumah kita, keluarga kita.

0: korbankan jiwa.
1: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
2: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
3: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
1: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
3: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada anda semua yang tengah layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Tidak kira apa jua yang sedang anda lakukan waktu ini, pukul 5.19 minit petang. Kepada anda yang tengah memandu kenderaan, berhati-hati kerana hujan lebat baru saja mencurah. Hujan mencurah lebatnya di ibu kota Kuala Lumpur, dan dilaporkan ada juga beberapa jalan yang melanda yang dilanda dengan banjir kilat, termasuk juga dilaporkan banjir kilat dekat Tar College nak ke Melawati dan dari Zoo Negara untuk ke KL East Mall. Jadi berhati-hati kepada anda yang akan melalui jalan tersebut. Kalau ada alternatif lain, jalan lain, bolehlah anda fikir-fikirkan untuk petang ini. Baik, jom kita teruskan untuk petang ini. Seperti biasa, kita ada artis legend hari ini. Dan sekarang kan kalau kita tengok kat media sosial, semua tengah ubah diri sendiri menjadi gambar diri sendiri ke berbalik ke tahun 80-an kan. Jadi hari ni kita nak kembali ke era rock leleh, era di mana gitar berdistorsi, suara penuh penghayatan dan lagu-lagu tentang cinta menjadi siulan ramai. Nama, satu nama yang cukup kuat dalam era tersebut, era 80-an, iaitu kumpulan Eka Matra. Wow. Eka Matra merupakan kumpulan rock yang berasal dari Kota Tinggi Johor. Ijin ulang. Berasal dari Kota Tinggi Johor dan ditubuhkan pada tahun 1986. Dan pada awalnya kumpulan ini menggunakan nama Diamond Head dengan sebahagian anggotanya ketika itu masih lagi bersekolah. Dan menariknya, mereka bukan terus dikenali di peringkat nasional. Eka Matra terlebih dahulu mengasah bakat melalui persembahan kecil-kecilan sebelum menyertai pertandingan juara rock Johor Tengah pada 1986 dan juara rock Johor pada 1988, dan kedua-duanya berjaya mereka menangi. Dan daripada kejayaan itu, pintu industri rakaman terbuka. Nama Diamond Head ditukar kepada Eka Matra, dan pada tahun 1989 lahirlah album sulung mereka, Satu Tekanan Irama. Dan album ini bukan sekadar berjaya, jualannya dilaporkan melebihi 150,000 unit sekaligus melayakkan Eka Matra menerima anugerah Cakra Platinum Berkembar 3. Wow. Dan kemudian datang 10 detik besar dalam kejayaan mereka pada anugerah juara lagu 1990. Eka Matra berjaya melayakkan dua buah lagu ke peringkat akhir, iaitu Sentuhan Kecundang dan Pusara di Lebuh Raya. Dan kedua-duanya menjadi lagu yang sangat sinonim dengan nama Eka Matra, walaupun kemenangan keseluruhan pada malam tersebut tidak berpihak kepada mereka. Dan populariti mereka juga membawa Eka Matra ke pentas anugerah popular apabila mereka disenaraikan sebagai antara top 5 kategori penyanyi berkumpulan popular pada anugerah yang berlangsung pada awal 1991. Jadi, dari Kota Tinggi Johor ke pentas muzik tanah air, Eka Matra membuktikan mereka bukan sekadar kumpulan rock biasa. Inilah salah satu nama yang meninggalkan warna tersendiri dalam sejarah rock Melayu. Dan sekarang, kita akan dengarkan tiga lagu back-to-back yang mengangkat nama mereka. Satu, Hanya Persinggahan. Hanya Satu Persinggahan, Setuhan Kencundang, dan ini dia lagu Pusara di Lebuh Raya. Artis legend kenangan lalu Kuala Lumpur, Eka Matra.

0: Artis Legend KLKL. KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
2: Gebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
1: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
2: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jekri Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
1: Jebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
3: Jangan lupa

0: kami bawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Baik, baru saja berlalu artis legend untuk hari ini, kumpulan Ika Matra dengan lagu back to back. Tiga lagu back to back yang telah EJ pendengarkan untuk anda. Semoga anda terhibur dengan lagu Rock Lele yang kita layan. Kalau dekat KL ni tengah hujan-hujan, ada juga yang baru lepas hujan dengan cuaca redup-redup begini kan. Mungkin ada teringat akan sesuatu apabila anda mendengar lagu kumpulan Ika Matra itu. Dan sekarang ini sudah tiba masanya untuk kita dengarkan pula Biz On Air. Tapi sebelum itu, EJ nak kongsikan sedikit info trafik kepada anda. Beberapa laluan dilaporkan bergerak perlahan ketika ini, antaranya dari UPM menghala ke KTM Serdang, Jalan Chow Sau Lee menuju Salak Selatan serta Salak Selatan menghala ke Salak Jaya. Dan turut perlahan Kuchai Ling 2 menuju Kampung Malaysia dan dari Ikan Emas Interchange menghala ke Selatan. Bagaimanapun, laluan-laluan ini dilaporkan lancar dan terkawal serta tiada sebarang halangan dilaporkan setakat ini. Dan kepada anda yang melalui jalan tersebut, cuaca ketika ini hujan renyai, jadi pandu dengan lebih berhati-hati, kurangkan kelajuan dan pastikan jarak kenderaan sentiasa selamat, okey? Ayuh kita dengarkan Biz On Air untuk hari ini yang terbitkan oleh saya sendiri. Untuk hari ini kita akan bersama dengan Nia Beauty Spa bersama dengan Nur Aisyah Al-Humairah selaku jurucakap untuk Nia Beauty Spa, menyediakan perkhidmatan spa dan beauty. Jadi Nia Beauty Spa bukan sekadar menawarkan rawatan spa tapi mengangkat konsep rawatan tradisional Melayu. Jadi boleh tak Cik Nur Aisyah kongsikan sedikit bagaimana Nia Beauty Spa bermula dan apa yang menjadi inspirasi untuk membuka spa khas untuk wanita ini?
2: Hai, assalamualaikum dan terima kasih kepada pihak KLFM kerana memberi peluang kepada kami untuk bersama-sama ke udara pada hari ini. Okey, Nia Beauty Spa, kita bermula sejak tahun 2014. Masa tu saya mulakan seorang-seorang je pergi rumah ke rumah untuk beri rawatan kepada pelanggan. Memang waktu tu kita belum ada terapis, belum ada spa fizikal. Semuanya saya uruskan sendiri. Lebih kurang 3 ke 4 tahun, alhamdulillah pelanggan barulah mula ramai. Jadi saya mula ada beberapa terapis lah yang saya hire untuk bantu. Dari situ servis kami pun berkembang, termasuk rawatan dan penjagaan untuk ibu selepas bersalin. Kami sebenarnya pernah cuba buka spa fizikal pada tahun 2020. Tapi masa tu kebetulan pula berlaku PKP. Jadi memang agak mencabar dan spa tu tak dapat diteruskan. Lepas tu kami cuba lagi pada tahun 2022. Cuma premis masa tu agak kecil dan kurang sesuai lah untuk kami berkembang. Alhamdulillah pada tahun 2023 kami buka semula di lokasi yang lebih sesuai, iaitu di Puchong Perdana. Dan itulah spa yang beroperasi sampai sekarang. Alhamdulillah. Dari awal lagi fokus kami memang untuk wanita. Sebab bagi kami, bila bab rawatan macam ni, keselesaan dan privacy tu sangat penting lah. Lagipun kita orang Muslim kan, jadi kita memang, kalau boleh kita nak spa tu, fokus kepada wanita. Okay? Kita tak nak ada percampuran jantina dalam premis kita. Dan kami juga masih mengekalkan elemen rawatan tradisional Melayu dalam perkhidmatan. Seperti urutan tradisional, tuam tungku herba, sauna herba, mandian bunga dan termasuk postnatal, iaitu penjagaan ibu selepas bersalin.
3: Biz On Air.

0: This on air KLFM, ini baru KL.
1: Ya, kita masih lagi dalam Biz on Air untuk hari ini bersama dengan Nia Beauty Spa, bersama dengan Nur Aisyah Al-Humaira selaku jurucakap untuk Nia Beauty Spa. Dan tadi kita dah dengarkan apa rawatan yang ditawarkan di Nia Beauty Spa. Bila dengar cakap pasal urut ni kan, sedapnya kalau badan ni kena urut kan. Tapi sebenarnya dekat Beauty Spa ni bukan ada urut saja. Antara yang menarik perhatian ialah mandian bunga meriah mewah dalam jacuzzi. Wow, I like. Okay, nampak dan dengar pun dah macam eksklusif kan. Tetapi ditawarkan dengan harga rahmah. Jadi apa sebenarnya pengalaman yang pelanggan akan dapat dan kenapa rawatan ini menjadi antara tarikan utama di Nia Beauty Spa?
2: Okey, untuk mandian bunga di Nia Beauty Spa sebenarnya adalah salah satu rawatan add-on sahaja. Dan sesi dia lebih kurang 30 minit. Jadi apa yang istimewa? Kami menggunakan bunga segar berwarna-warni seperti bunga ros, bunga orkid, kemudian digabungkan dengan bidara, limau purut, garam kasar dan wangian yang menyegarkan. Jadi bila pelanggan ni dia tengok warna bunga yang cantik, bau yang wangi dan suasana yang tenang, dia sendiri bagi satu pengalaman aromaterapi semula jadi yang buat kita rasa lebih relax dan happy. Dan jangan risau, kami memang tak amalkan apa-apa ritual yang bercanggah dengan agama atau kepercayaan macam buang malang dan sebagainya. Untuk pelanggan Muslim, pada awal sesi terapis kita akan bimbing dengan amalan yang baik seperti berselawat, membaca doa, kemudian buat beberapa siraman sebelum pelanggan dibiarkan menikmati mandian bunga sendiri selama lebih kurang 30 minit tadi tu. Jadi sebenarnya kami jadikan mandi bunga ni sebagai add-on sebab kita nak pelanggan dapat rasa pengalaman spa yang lebih lengkap. Contohnya sekarang kita ada package promosi RM260 sahaja yang dah termasuk urutan tradisional 2 jam, urutan naik seri wajah, scrub seluruh badan, sauna herba dan last sekali mandian bunga yang istimewa tu. Jadi susunan rawatan tu pun fleksibel, kita ikut keselesaan pelanggan. Ada yang suka mandi bunga dulu, ada yang suka jadikan ia penutup rawatan, tak ada masalah. Memang sayang kalau tak cuba sebab kita nak lebih ramai wanita dapat rasa sendiri pengalaman me time yang lengkap macam ni. Hanya RM260 sahaja.

Yes, Genie in a Bottle, Christina Aguilera, eh. Jangan digosok-gosok botol tu sampai kilat, eh. Bila dah gosok, tiba-tiba ada yang keluar. Tadi itu hanya khayalan, saudara. Itu pun hanya, ini pun hanya sekadar hiburan untuk anda di waktu petang ini. Pukul 6.04 minit petang, kita dah berada di hujung untuk Beast on Air. Jadi kepada anda, sedikit info trafik di lebuh raya Bukit Jalil. Berlaku kerosakan sebuah trailer yang menghalang lorong kiri di kawasan Bulatan Lumba Kuda, menghala ke Best Raya dan TPM.

0: RM dan keadaan ini menyebabkan trafik sesak dan bergerak perlahan secara bumper to bumper bermula dari kawasan Pavilion Bukit Jalil. Sementara itu di NKVE, kesesakan sepanjang kira-kira 5 km dilaporkan dari Jalan Duta Menghala ke Sungai Buloh. Kesesakan berlaku susulan kemalangan di persimpangan Bukit Lanjan yang menghalang lorong tengah dan lorong kanan. Jadi kalau anda melalui kedua-dua laluan ini, rancang perjalanan anda, pandu dengan berhati-hati dan ikut arahan petugas di lokasi, okey? Baik dah, sampai di hujung untuk Biz On Air hari ini bersama dengan Cik Nur Aisyah Al-Humaira. Jadi selain datang ke spa di Puchong, Nia Beauty Spa juga ada mobile spa ke seluruh Lembah Kelang dengan charge pengangkutan hanya RM10. Jadi untuk pendengar yang nak manjakan diri di rumah kan, macam mana nak dapatkan perkhidmatan mobile spa dan apakah rawatan yang paling popular ditempah di Nia Beauty Spa?
1: Okay, untuk mobile spa ni sebenarnya sangat dekat dengan identiti Nia Beauty Spa sebab dari situlah kami bermula sejak tahun 2014. Walaupun sekarang kami dah ada spa fizikal, servis mobile spa masih kami teruskan sampai hari ini. Kawasan yang kami cover sekitar Lembah Kelang seperti Puchong, Subang, Shah Alam, Petaling Jaya, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang berdekatan bergantung kepada kekosongan terapis pada hari itu. Ini bukan hanya boleh jemput kami datang rumah je tau. Kalau ada dekat office ke, family gathering ke, family day ke, bridal shower ataupun apa-apa acara wanita pun boleh je panggil kami datang ke lokasi yang dipilih. Pelanggan hanya perlu pilih rawatan, bagi lokasi, masa, kemudian admin akan semak slot terapis. Mudah je kan nak buat tempahan. Lepas tu antara rawatan yang popular ialah urutan tradisional, lymphatic massage, prenatal massage dan juga penjagaan ibu selepas bersalin. Mudah kan? Tak perlu datang ke spa ataupun hadap jam. Kita yang datang kepada pelanggan dan lepas rawatan selesai boleh terus

saya Dato' Aisyah. Balik kerja, jangan stres-stres, okey? Sebab ada slot, jangan turun kereta dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat, bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, jangan turun kereta. Hanya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guang. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM ini. Baru KL. Vibe Positif bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasi setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KL FM ini. Baru KL.
4: Hutang lama tak bayar. Sama ada kita yang tak bayar kepada orang ataupun orang yang tak bayar kepada kita. Hutang ni adalah satu amanah tau. Bila kita berhutang dengan orang lain, kita harus catat supaya tak lupa. Sebab pada waktu tu kita rasa macam satu emergency, satu benda yang tak boleh handle. Tak apalah, pinjam dulu. Berapa-berapa pun nanti saya bayarlah, tengoklah bulan depan ke, dua bulan lagi ke. Cakap mulut tanpa ada tulis-tulis membuatkan kita akan lupa, atau mungkin kita tak lupa tapi orang tu yang akan lupa. Menyebabkan berlakulah pertelingkahan, berlakulah persekitaan antara hubungan kita dengan dia. Sedangkan dia punyalah kakak yang baik, dia punyalah kawan yang baik. Akhirnya berpisah, bermusuh kerana hutang yang tidak dicatat. Sebab itulah Nabi mengajar kita bila berhutang harus kita catat. Tiga perkara yang kita boleh elak daripada menjadi satu mangsa kepada hutang lapuk atau membuatkan orang menjadi mangsa kepada hutang-hutang kita yang akhirnya menjadi lapuk. Yang pertama, setiap kali kita beri pinjaman atau pinjam duit orang, wajib catat benda tu dan catatan tersebut dia nampak dan kita pun nampak. Contohnya di dalam platform WhatsApp. Kedua, bila dah ada deadline, kita perlu bagi reminder dia. Kita perlu beri reminder sebelum sampai deadline. Bukannya dah miss deadline baru kita remind dia. Inilah selalunya berlaku pertelingkahan, berlaku kecil-kecil hati. Sampaikan kita yang bagi pinjam duit kat dia pula, eh rasa bersalah nak minta balik. Jadi amalkan benda tu 7 hari sebelum sampai deadline. Babe, nak pesan ni, jangan lupa ya, 7 hari lagi nanti dah gaji, bayar tau. Kemudian 3 hari sebelum, kita hantar reminder lagi. Biar dia rasa annoying sebelum dia dapat gaji. Jangan sampai dia dapat gaji, kita minta, waktu tu duit dia dah habis, dia stres, dia akan cuba menekan-nekan kita pula, macam kita pula yang salah. Yang ketiga, kadang-kadang orang yang nak pinjam duit dengan kita, kita tahu dia tak mampu pun nak bayar balik pada kita. Apa pendekatan cara tolak yang baik adalah dengan kita cakap, babe, saya tak boleh nak bagi pinjam, tapi saya ada sedikit sumbangan nak bagi. Boleh tak bagi account number? Jadi cara penolakan kita baik. Dia nak pinjam RM500, tapi kita transfer dekat dia atas niat sedekah. Nah, ambillah RM50. Hubungan terjaga, pahala pun kita dapat.
0: Buat positif bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KL FM ini. Baru KL.
5: Kelalu Kuala Lumpur 4 petang hingga 8 malam.
6: New York. Ya, selamat petang untuk anda semua. Kerangan Lalu Kuala Lumpur. Di jam seterusnya ini, kita akan bersama menerusi JTK Jangan Turun Kereta. Ada yang matakan WhatsApp katanya, kenapa KL jam sangat hari ini? Biasalah kan, kalau selalunya disusuli hujan, keadaan hujan, jadi di ibu kota Kuala Lumpur akan berlaku kesesakan . Jadi berhati-hati di jalan raya kerana semua orang mengambil langkah berjaga-jaga waktu pemanduan. Jadi pemanduan akan memandu dengan agak perlahan sedikit lah. Okey, jomlah kita teruskan menerusi kenangan Lalu Kuala Lumpur JTK. Yang pertama ini, Nurul Atika dari Wang Semaju petang ini ingin buat permintaan lagu berjudul Ku Cari Penawar Luka. Ku Cari Penawar Luka, nyanyian kumpulan Black Dog Bone. Dan terima kasih untuk Tok Dah Pencin nak dengar lagu Tugu Cinta, Zamri. Terima kasih juga untuk Amirul Alif, ingin meminta lagu Chris bertajuk Tiara. Dan juga Kak Nurizan, petang ni nak dengar lagu Meneka Dalam Kesamaran, boleh ke EJ? Nyanyian Ibnu Rizal boleh? Dengan syarat, semua kena dengar lagu yang diminta ini. Menerusi pilihan JTK, Jangan Turun Kereta.

KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun.

0: Lagu mereka dalam kesamaran membawa kita ke pukul 6.38 minit petang. Selamat petang, Iju ucapkan kepada anda. Ada yang mereka, bagaimanakah wajahnya, wajah kita, wajah saya kalau kita berada di era 80-an. Itu yang kadang-kadang kita buka Facebook. Bukan kadang-kadang, sekarang ini kalau kita buka di Facebook, media sosial Facebook kan, semua dia throwback gambar menerusi chat GPT kan. Ada yang tampan-tampan ada yang jelitawan-jelitawan. Tapi ada yang macam tak kena pun tak kena juga . Tapi itu hanya sekadar hiburan saja untuk kita, okay? Baik, sekarang tiba masanya untuk kita dengarkan.
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
0: Yeah, Arena 972. Baik, malam ini Kuala Lumpur CTFC turun dalam aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA dengan membawa bekalan tipis 1 gol berdepan Perak FA. Dan dalam aksi pertama, Polo Josue muncul wira apabila menjaringkan gol pada minit ke-86 untuk memberikan KL City kelebihan menjelang aksi timbal balik hari ini. Dan kini, tugas warga kota adalah untuk mempertahankan kelebihan tersebut di laman sendiri dan memastikan tiket ke suku akhir Piala FA menjadi milik mereka. Dan satu gol sudah dalam tangan, tetapi 90 minit masih menanti. Dan mampukah KL City mengekalkan kelebihan atau Perak datang dengan misi melakukan kebangkitan? Dan sama-sama kita nantikan aksi malam ini. Jadi, berita baik juga untuk penyokong warga kota. Benteng pertahanan Kuala Lumpur City FC bakal terus diperkuat oleh pemain kelahiran Ukraine, Dimitro Litervan, yang sah terus meneruskan perjuangan bersama skuad City Boys untuk musim 2026-2027. Dengan ketinggian sekitar 1 meter 93 cm, Dimitro Litervan sememangnya memberikan kelebihan dari segi fizikal di jantung pertahanan. Dan permainan berusia 29 tahun ini sebelum ini mempunyai pengalaman beraksi di beberapa liga Eropah termasuk Portugal, Ukraine, Rusia dan Azerbaijan. Kini dia memilih untuk terus bersama KL City. Menjadi penyokong warga kota masih boleh mengharapkan kekuatan Dimitro Litervan di bahagian pertahanan untuk musim baru. Jadi, Dimitro tetap terus kekal bersama City Boys dan misi KL City untuk musim 2026-2027 diteruskan. Itu untuk aksi ataupun Arena 972 hari ini, perkongsian bersama kepada anda, okey? Kita teruskan lagi JTK, jangan turun kereta untuk hari ini . Ada tadi yang berkata EJ pasal malam cancel. Habis tu tak ada, rangka-rangka ayam tak ada . Dia bukan tau, dia sekarang ni kalau makin hujan . makin sejuk, makin kelaparan tau. Kalau rasa hujan dah reda, nak singgah-singgah lah . Tapi kalau rasa nak teruskan perjalanan, nak terus balik ke rumah, orang rumah pun dah masak, alhamdulillah kan, rezeki. Jadi, apapun keputusan anda, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan juga kita terus dengar lagu seterusnya ini, permintaan Haji Denggombak. Nak dengar lagu Memburu Impian, Kazar. Terima kasih juga untuk Farah Senik, nak dengar lagu Rosanna, Search. Dan Katie dekat Gombak kata EJ, dia pujuk saya, EJ, boleh tak kalau hari ni nak dengar lagu Beyond? Hai Kuo Tien Kong. Apa pula tak boleh? Boleh. Dan terima kasih untuk Muhammad Haikal. Nak dengar lagu Teja, Kau Yang Tak Mengerti. Semua menerusi pilihan lagu JTK, Jangan Turun Kereta.

Kita ada lagu Search Rosanna. Memang lagu nama Rosanna ni dia ada vibe-vibe untuk era 80-an kan. Kak Rosanna lagi, Sophia kan. Macam itulah antara nama-nama dari era tahun 80-an yang popular. Baik, izin nak tunaikan lagi dua permintaan lagu yang terakhir menerusi JTK. Terima kasih untuk Cik Huzail. Katanya nak dengar lagu Fauzia Latif Enggan dan juga Kak Arya nak dengar lagu Sendu Di Hatimu Rindu Di Jiwaku, nyanyian kumpulan Aero. Lagu ditujukan kepada adiknya Angah yang berada di Damansara. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur.

Selamat malam tuan-tuan semua. Sudah pun masuk pukul 7.10 minit malam. Diharapkan semua pendengar yang tengah layan kenangan lalu Kuala Lumpur hari ini dalam keadaan baik, sihat dan dipermudahkan segala urusan. Kalau hari ini ada yang terasa penat, kecewa atau sedikit sedih, ingatlah setiap hari ada ruang untuk kita mulakan semula. Jaga diri anda, jaga hati anda dan semoga malam ini membawa sedikit ketenangan buat anda semua, okey? Baik, sebagai panduan solat Fardu Maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 7.17 minit malam.

97.2 FM. KLFM, ini baru KL.

Tan Sri P. Ramli, lanang tunang tak jadi nak kahwin pun tak jadi, macam mana sebab tunang pun tak jadi. Tak apa, patah tumbuh hilang berganti, insyaAllah. Baik, selamat malam kepada anda semua warga Kota Kuala Lumpur. Semoga anda berada dalam keadaan yang baik dan selamat dalam perjalanan malam ini. Semoga dipermudahkan kepada anda yang masih belum sampai ke destinasi. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib juga. Semoga ibadah kita diterima dan hati sentiasa ditenangkan. Itulah yang diharapkan, insyaAllah. Dan beberapa laluan dilaporkan bergerak perlahan, antaranya di Solaris Petronas ke KTM Serdang. Dan selain itu di Jalan Chow Sau Lin menghala ke Salak Selatan, Salak Selatan ke Salak Jaya, Kuchai Ling 2 menuju ke Kampung Malaysia. Sementara itu di Jalan Damansara turut mengalami trafik lebih berat daripada biasa dari Jalan Tunku Abdul Halim menghala ke Jalan Istana. Susulan kemalangan di lorong kiri berhampiran Muzium Negara. Okey. Jadi sedikit perlahan untuk pemanduan anda malam ini, dan masih juga ada yang belum sampai. Ada orang rumah dah telefon, kenapa bang tak sampai-sampai lagi, risau eh. Jadi sekejap lagi sampailah tu dan bersedia kita untuk makan malam pula, alhamdulillah. Okey. Berbaki lebih kurang 30 minit lagi menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada lagu Flora Cinta Min Malik, tapi kita layan dulu lagu kumpulan Stings, Seandainya Tuhan Mengizinkan. Terus layan, ini baru KL.

0: Jalan Lalu, Kuala Lumpur, KL. Mengimbau kenangan warga kota.
1: Siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
2: The Barat Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
1: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, artis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
2: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jacqueline Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya, Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
1: Jabaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar KLFM. Sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, tuan-tuan pendengar yang saya muliakan, kasih sayang itu adalah sesuatu perkara yang amat penting untuk diri kita. Macam mana dapat kasih sayang? Berikanlah kasih sayang sepenuhnya. Lihat sekeliling anda, jangan hanya memerhati telefon di tangan. Lihat mata anak-anak kita, lihat mata isteri kita, lihat mata suami kita, lihat ke dalam mata mereka dan katakanlah, aku sayang kamu. Katakanlah sedalam-dalam, sebaik-baik yang mungkin, kerana ini mungkin peluang terakhir kita untuk menyatakan betapa kita sayang kepada mereka. Apa yang membuatkan dunia ini berputar? Kasih dan sayang. Semoga anda berjaya untuk hari ini. Terbaik dalam segala, dari pemanah berkuda Malaysia, Akmal Dahlan, hanya di dalam

Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

Baik, bagaimana dengan nasib anda malam ini? Doa, kita fikir yang baik-baik, cakap yang baik-baik. InsyaAllah kita akan dapat juga yang baik-baik kepada anda. Selamat malam, Iji ucapkan. Cuaca malam ini di Kuala Lumpur, di belah malam jangkaannya jerebu. Dengan suhu minimum 24 dan maksimum 34 darjah Celsius. Namun, petang tadi dah hujan di Kuala Lumpur. Kita harapkan cuaca jerebu di Kuala Lumpur beransur pulih lah. Kepada anda juga yang terjejas kesihatannya akibat jerebu, semoga anda mendapatkan rawatan. Jangan dibiarkan, takut ia terus berlarutan. Okay? Baik, Ijin juga dah sampai di hujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Lepas ini anda akan bersama dengan DJ Alif menerusi Neon Neon KL. Terima kasih banyak kepada anda yang dah minta lagu kan. EJ pun dah tunaikan. Cuma ada beberapa orang yang tidak sempat EJ tunaikan. Anda boleh minta malam ni pula. Okay? InsyaAllah kita akan terus bersama esok menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan terima kasih sekali lagi banyak kepada anda yang layan KLFM menerusi 97.2 di Lembah Kelang. Dan menerusi RTM Klik dengan carian Radio KLFM. EJ tinggalkan anda dengan lagu seperti biasa. Kita ada lagu Simalakama 2x2. Tapi kita layan dulu lagu Mas Lina, Cinta Dangdut. Jadi kepada anda, senyum-senyum selalu. Jangan marah. Assalamualaikum.

0: nama siapa dalam Alpa? Di mana kita baca kat satu
1: Alpha.
2: Satu, dua, tiga.
3: Araf.
2: Ini dia bijak tau. Sebab dia sedih. Kenapa?
4: Okay, let's go.
5: Hey guys, Major Donate, we are Alpha. So guys, jangan lupa untuk saksikan kami dalam KLFM Zoom In. Kita akan borak santai, kongsi cerita dan pengalaman kami dalam industri muzik. Selain kami bawakan persembahan khas untuk anda. Nak tahu lebih banyak tentang Alpha? Jangan lupa bersama kami pada hari Ahad 13 September jam 3 petang. Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda dalam KLFM Zoom In

0: KL FM. Ini baru KL.
1: Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.44 minit malam untuk malam ini di Nian-Nian KL. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya menemani anda menghiburkan malam anda, iaitu Aldi Faiman untuk malam ini. Dan kita akan bersama sampai dah pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey, yang panjang lagi malam kita kan, okey. Baik, sementara kejap lagi kita akan dengarkan utama 9 malam daripada pusat berita radio RTM pukul 9 malam kejap lagi. Seperti biasa, untuk waktu-waktu ini saya akan kongsikan dengan anda untuk filem-filem ataupun telefilm yang terbaik yang akan disiarkan di siaran televisyen RTM, semestinya di TV2. Jadi untuk malam ini 9 September 2026, hari Rabu, kejap lagi pada pukul 9 malam. Mungkin ada yang dekat-dekat nak sampai rumah dah kan, dah makan, dah semua, dah ambil anak, balik mandi-mandi, sambil-sambil kita nak rehat-rehat tu kan, boleh saksikan filem untuk malam ini, iaitu filem yang berkisahkan Tabik Tuan. Telefilm ini akan disiarkan pada pukul 9 malam dan berkisahkan Tabik Tuan ini mengisahkan ASP Hanif, seorang pegawai polis yang berdedikasi tetapi menyimpan rasa kecewa terhadap bapanya, Sarjan Major Fidaus, kerana menganggap tugas lebih diutamakan daripada keluarga. Namun selepas menemukan diary lama bapanya, Hanif mula memahami pengorbanan dari kasih sayang Fidaus yang selama ini disembunyikan. Jadi itu sedikit sebanyak lah kan tentang telefilm yang akan disiarkan kejap lagi pada pukul 9 malam. Dan kalau anda ingin tahu bagaimana pengakhirannya telefilm yang bertajuk Tabik Tuan ni, boleh saksikan kejap saja lagi di TV2, okay? Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam, kita akan kembali dengan segmen iaitu Curahan Hati Kat FM. Segmen ini kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik. Selain daripada lagu-lagu cinta, dah nama segmen pun Curahan Hati kan, curhat. Anda boleh kirimkan apa-apa curahan hati, ucapan dan segala-galanya pada pukul 9.15 minit malam kejap lagi, okay? Jadi jom kita dengarkan dulu lagu untuk malam ini. Kita ada sekarang lagu daripada Elvira, Lah Zaf, Najwa dan juga Malik, bertajuk Kau Yang Punya. Mersi KL FM, ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Lima mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIB siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin ke Jumaat pukul 9 malam, hanya di Nyon Nyon KL. Ini baru KL.

0: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Nabil bertajuk Hati ini telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.57 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Okey, baik, menangkan kita orang-orang di sekitar Kuala Lumpur, di sekitar KL ni kan, sejak beberapa minggu ni kita mengalami jerebu yang agak teruk. Jadi dekat sini antara gejala kesihatan waktu jerebu dan juga akibat jerebu, mungkin ada yang antara kita tak tahu kan, sebenarnya anda dah terkena gejala penyakit akibat jerebu. Dan kesan-kesannya dan antaranya, mata anda terasa pedih dan berair, dan seterusnya kulit badan terasa gatal-gatal, terasa sakit di dada. Dan yang keempat, terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan juga batuk-batuk. Yang kelima, iaitu hidung berair dan juga kerap bersin. Dan yang terakhir, anda terasa sukar untuk bernafas atau sesak nafas. Jadi ini antara gejala kalau anda sebelum ni mungkin rasa tak ada penyakit asma kan, tiba-tiba sejak jerebu ni rasa, dah terasa macam sesak nafas kan. Nah, lebih baik anda pergi berjumpa dengan doktor yang pakar, buat pemeriksaan kesihatan. Dan juga kalau ada yang macam kita baru rasa gejala tu ringan, anda juga boleh membuat pencegahan seperti memakai pelitup muka dan juga kurangkanlah aktiviti di luar dan banyakkan minum air kosong ataupun air putih. Okey, jagalah keselamatan anda sesama kita dan kita doa-doakanlah jerebu ini semakin pulih dari hari ke hari. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu cinta yang terbaik di Curahan Hati KL FM. Kita ada lagu pilihan Hanisa. Hanisa ingin dengarkan lagu daripada Mila Jirin bertajuk Tersimpan Dalam Hati, Musik KL FM. Ini baru KL.

0: Siapa yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi?
1: Debarat Bintang Kecil 2026, Zul Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
0: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jekri Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
0: Jabaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.

Ya, Kelas FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.15 minit malam untuk Neon Neon KL. Dan kita sekarang berada di segmen Curahan Hati Kelas FM, lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampailah pukul 12.30 malam kejap lagi. Tersasur-sasur lah. Pukul 12.30 malam kejap saja lagi. Okey, baik. Ni kita ada, tadi saya dah ada cerita berkongsi dengan anda tentang gejala jerebu. Tapi ini untuk jangkaan cuaca Met Malaysia untuk hari esok, hari Khamis di sekitar Kuala Lumpur, 10 hari bulan 9 2026, mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia. Di sebelah pagi, petang, malam, jerebu dan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok di sekitar Kuala Lumpur masih lagi jerebu. Tadi saya dah berkongsi antara gejala-gejalanya kan. Jadi dan kita tengok juga daripada indeks semasa IPU untuk Kuala Lumpur untuk waktu sekarang ini masih lagi mencatatkan 129 IPU dan mengikut indeks IPU ini juga akan membawa esok pada pukul 6 pagi mengikut indeks IPU akan menurun jerebunya ke 92. Jadi kita doakan supaya jerebu ini kembali pulih dan kita boleh melakukan aktiviti semua seperti biasa. Lagi-lagi sekarang ni macam nak beriadah kan, nak keluar, nak pergi jogging, brisk walk, semua tak boleh sebab membuatkan kita bukan lagi sihat, lagi tak sihat. Jadi apapun, jagalah keselamatan anda dan juga kesihatan anda juga, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu cinta yang terbaik. Kita ada lagu pilihan pendengar kita, iaitu yang WhatsApp, di talian WhatsApp KLFM ini. Lagu daripada Kak Norizan, nak dengarkan lagu daripada Hafiz Suib bertajuk Bahagiamu Deritaku. Jadi ada juga kan yang tanya dekat Facebook ni, macam mana kita nak request lagu? Anda boleh WhatsApp ke talian kami iaitu 013-3097-972. Musik FM, ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an, jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua. Assalamualaikum juga kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, menemani anda untuk malam ini di Nian-Nian KL dan juga Curahan Hati kalau FM sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, macam biasa, kalau dah keluar muzik latar ini, adalah tu kan pendengar kita yang ingin berkongsi curahan hati mereka dengan kita semua. Jadi kita ada curahan hati yang pertama daripada pendengar kita yang bernama Syafiqah. Jadi Syafiqah ingin kongsikan kata-katanya, iaitu langkahku terumbang ambing tanpa arah pulang. Kau satu pelabuhan yang ku rindu sepenuh jiwa. Tanpamu damai hanyalah nama yang tiada makna. Bawa ku kembali ke pelukan teduhmu. Hilangkan rindu yang memarut setiap detik. Kerana hatimu, hatiku temukan tenang. Hanya bersamamu, duka menjadi senyum yang abadi. Jadi itu adalah luahan daripada pendengar kita yang bernama Syafiqah, yang menemukan ketenangan dengan mungkin pasangannya, mungkin sahabatnya, ataupun mungkin keluarganya. Dia tak bagi tahulah kan. Dan Syafiqah ingin dengarkan lagu daripada Gingerbread bertajuk Ku Cari Damai di Hati. Dan kita ada seterusnya daripada Ija. Ija ingin berkongsikan luahan hatinya yang berbunyi begini. Setiap apa yang berlaku ada hikmahnya. Walau di permulaan kita tak mampu faham, percayalah, rancangan Allah itu adalah yang paling sempurna untuk

saya dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru kita, selamat malam kepada anda semua, dan bawa kita pukul 11.29 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, sementara anda tengah dengarkan lagu-lagu cinta ni kan, saya juga nak mengajak anda untuk datang jenguk-jenguk. Boleh ikuti, boleh follow, boleh like, dan juga boleh share media sosial rasmi kami di Kalau FM. Di Instagram kita ada KLFM972MHZ, di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL, dan juga di TikTok kita ada dua akaun, iaitu KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Jadi dekat sana banyak info-info yang terkini yang kami akan kongsikan dengan anda, dan juga antara info yang terdekat kami akan kongsikan dengan anda iaitu tentang debaran bintang kecil yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini. Jadi bolehlah nak tengok siapa yang layak untuk empat terbaik untuk pergi ke pusingan akhir nanti. Okey, baik, kita akan teruskan dengan curahan hati yang terakhir daripada pendengar kita yang bernama Farah. Jadi Farah ingin luahkan kata-katanya, kau adalah noktah cinta yang terindah, menutup kisah luka yang pernah berdarah. Tiada lagi tanda tanya yang berpanjangan, hanya kisah tulus yang kekal di sanubari. Setiap pertemuan tertulis dengan hikmah, kau penuhi segala ruang rindu yang lama. Walau dunia berubah mengikut musim, cinta ini kekal sebagai noktah yang abadi. Itu adalah luahan daripada pendengar kita yang bernama Farah, dan ingin dengarkan lagu daripada Izzat Lazim bertajuk Luhan Cintaku. Jadi jom bersama-sama kita dengarkan lagu pilihan pendengar kita ini di KLFM Ini Baru KL.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Keadaan kualiti udara terkini memang agak membimbangkan.
2: Biasa pantaulah kesihatan diri anda, tak kiralah untuk diri sendiri, keluarga, anak-anak yang paling penting sekali. Ingatkan kalau keluar tu pakai face mask, minum banyak air supaya anak-anak kita berada dalam keadaan yang selamat lah.
1: Betul lah, macam saya nak keluar petang semalam kan, nak main takro kan. Dah macam Genting Highland.
2: Janganlah main. Orang dah kata duduk dalam rumah, jangan duduk luar.
1: Saya keluar tu cuba-cubalah bercakap, waktu keluar asap kat mulut kan. Dekat Thailand kan keluar asap kan.
2: Sejuk je kan. Tapi cuaca dia sebenarnya agak panas tau. Walaupun berkabus tu sebenarnya jerebu lah.
1: Dan saya sampai hari pun batuk tak masih tak okey lagi. Itulah mungkin saya kena start keluar pakai mask tu lah.
2: Pakai mask dan kalau boleh kurangkan aktiviti di luar bangunan.
1: Nanti saya main takraw dalam rumah lah.
2: Jangan!
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Ya, kalau FM ED baru KL, selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 11.47 minit malam untuk malam ini di Neon Neon KL. Dan anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk malam ini sampailah pukul 12.30 malam, kejap saja lagi. Dan lagu daripada Anwar Zain dan juga Andainya Takdir pun membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Neon Neon KL. Daripada pukul 8 malam tadilah, 4 jam berlalu sampai pukul 12.30 malam, kejap lagi tak, orang kata tak rasa pun. Tentu dah sampai penghujung dah. Okey, tapi tak apa. Esok malam saya akan kembali untuk Neon Neon KL seperti biasa pada pukul 8 malam sampailah pukul 12.30 malam, untuk segmen yang sama juga seperti biasa. Kita pada pukul 9.15 minit malam, kita ada lagu-lagu cinta yang terbaik untuk curahan hati. Okey, dan esok pagi anda akan bersama dengan dua rentak pagi KL, iaitu Kulin dan juga AP Syafiq, yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Jadi pagi anda tu akan teriang, terhibur dengan ditemani rentak pagi KL. Okey, dan saya akan tinggalkan anda dengan 3 buah lagu lagi. Kita ada lagu daripada Alif bertajuk Ingat, dan juga ada lagu daripada Asha bertajuk You Remind Me. Tapi sekarang kita layan dulu lagu seperti biasa, lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Kesuma. Bye bye KL. Assalamualaikum. Peace. Yeah.

0: Rest and relax di KL FM. Ini baru KL.
1: I'm so fresh, man.

0: RNR KL. Tak tidur malam, malam masih muda.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM Special kan? Mestilah.
0: KLFM, ini baru KL.

datang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

0: Jom layan RNR KL.
1: Stay ready for this.

tanya drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hasil-hasil, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah. Dulu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Khamis, sudah pukul 10 September 2026. Epi, Syaf dan juga Colin kembali temani anda sampai ke pukul 10 pagi nanti.
1: Ya, semoga hari anda dipermudahkan segala urusan yang ada. Kalau nak pergi kerja hari ini, semangat. Lepas tu, kalau bolehlah pagi-pagi ni jangan lupalah untuk isi minyak kan. Sebab kadang-kadang kita ni rushing. Dan dah naik kereta dah, tiba-tiba tersadai tepi jalan. Bila cek-cek, minyak rupanya tak isi.
0: Oh, kenapa awak tak isi minyak tadi?
1: Itulah tu.
0: Apa pun, kami di KLFM ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 5.58 minit pagi tadi. Dan ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini di Kuala Lumpur, Zuhur.

0: love you.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KLFM.

0: Sebelum 30 minit pagi, ini adalah rentak pagi KL dan tiba-tiba waktunya kami nak berkongsi kepada anda tinjauan cuaca.
1: Baik, ini dah jangkaan cuaca untuk hari ini, Khamis 10 September 2026. Pagi jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam jerebu. Jadi kepada anda semua, kalau nak keluar rumah pada hari ini, pastikan pakai mask dan elakkanlah untuk terdedah di kawasan yang terbuka berpanjangan.
0: Dan sempat juga kami nak kongsikan macam indeks pencemaran udara PU di Kuala Lumpur sekarang ni berada pada tahap yang tidak sihat antara 150 hingga 170 akibat jerebu, antaranya di Batu Muda tidak sihat sekitar 161 hingga 164 dan juga di Ceras tidak sihat sekitar 159 hingga 162.
1: Ya, walaupun kita rasa ni macam jerebu yang ala biasa-biasa je, tak mengganggu kesihatan sangat, mengganggu sebenarnya. Apabila kita sedut asap jerebu ni kan, udara yang tercemar ni, dia boleh efek kepada paru-paru kita dan pernafasan kita. Kalau orang yang ada asma tu, asma mereka akan sering dan selalu datang.
0: Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan. Kalau ada anak-anak yang masih lagi sekolah, yang masih lagi muda, yang masih lagi macam kanak-kanak, elakkanlah mereka berada di luar kawasan rumah kalau tak ada apa-apa perkara yang penting, okay? Jadi kepada Asma, kepada Rosma, kepada Sakina yang mendengarkan Tak Pergi KL, terima kasih banyak, semoga semuanya sihat ya.
1: Ya, insyaAllah. Dan selepas ini banyak je lagu-lagu yang best-best yang anda boleh singalong ketika memandu tak mengantuk pagi ini, insyaAllah. Ini dah Spoon dengan tajuk lagunya Rindu Serindu Rindunya.
0: Okey, rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Ya, itu dah Saiful Apek dengan tajuk lagunya Aspalela yang baru saja berlalu menghiburkan rentak pagi KL anda. Ini antara lagu yang popular juga sebenarnya.
1: Betul.
0: Menerusi satu filem, Duyung tu.
1: Alright, nyanyian Saiful Apek. Dan pastinya kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM sekejap je lagi. Dan sebelah situ kita nak bercerita mengenai apa yang tular.
0: Ya, apa yang tular dah pun dimuatnai di Facebook KL FM. Jadi kepada anda semua yang tak memandu, terutamanya bolehlah singgah ke Facebook KL FM dan tinggalkanlah komen-komen anda menerusi video yang tular.
1: Okey, dan hari ini ada 3 video tular yang kami bakal cerita. Antaranya kagum dengan aksi dribble adik ni yang uniknya adik ni perempuan main bola.
0: Ya, dia punya gelecek. Tak lepas bola tu. Dan ada juga video tular yang kedua berkenaan dengan seorang akak ni. Dia punya adab memang sangat-sangat bagus, di mana dia mop satu ruang dekat flat tu, dekat tingkat dia tu, dia ada mop semua yang ada kat situ.
1: Daripada rumah dia ke koridor ke lift, akak ni mop sampai berkilat-kilat lah lantainya. Dan juga kita ada pelancong ataupun adik ni pergi jalan-jalan ke sesuatu tempat lah dekat Malaysia lah kan. Dan mereka agak terhibur dengan keadaan tandas tu. Memang unik dan juga pelik lah.
0: Ya, tandas tu panjang betul. Kawasan dia kan.
1: Okey, baik. Dan itu antara cerita yang bakal kami rungkaikan sekejap je lagi. Jadi untuk waktu ni, jom berhibur dengan lagu ini.
0: Lagu Encik Mimpi dengan tajuk lagunya Ayuh Tinggalkan Dia.
1: Rentak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: Nahas helikopter, segala bantuan, sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Identiti kesemua 5 bangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak berjaya dikenalpasti. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, pengancaman awal dibuat berdasarkan barangan peribadi pada jasad mangsa. Kesemua jasad mangsa dibawa ke Hospital Miri untuk bedah siasat selepas proses pengancaman selesai di lokasi kejadian.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Mangsa terdiri daripada juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, pegawai perubatan Dr. Ainul Barwah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry serta dua jururawat Debra Moset dan Jesse Payejok. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Zainal memaklumkan siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara, Kementerian Pengangkutan.
2: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga dan waris mangsa nahas terbabit. Beliau juga menghubungi Bisham Ahmad, bapa Allahyarham Kapten Zainul Afiq. Kerajaan Madani katanya akan memastikan segala bantuan dan sokongan diperlukan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberi perhatian sewajarnya.
3: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan, salam nak naik, salam nak turun, doa bersama.
4: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
3: Okey. InsyaAllah nanti saya nanti minta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dia, khidmat dia, dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insya-Allah saya akan permudahkan beritahu keluarga dia semuanya lah.
4: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
3: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali, kita samalah, kita bantu semua sekali nah.
4: Baik, terima kasih
3: banyak. Baik, doa semua
4: saya,
3: Ya. Tak ada. Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua, dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
4: Terima kasih banyak.
3: Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, operasi perkhidmatan doktor udara akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
5: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan selamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa. Dan
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Flying Doctor Service bukan sekadar membawa rawatan dari udara, tetapi menjadi talian hayat bagi masyarakat pedalaman Sarawak sejak lebih 5 dekad lalu. Jasa dari langit Borneo, Vanessa Mering ada laporannya.
6: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
7: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat. Seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
8: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
7: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di Bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
9: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada pada mereka, sama ada mereka sihat ke atau macam mana, mereka tak tahu tu.
7: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Flying Doctor.
10: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Gunung Ili Leotolo di Nusa Tenggara Timur, Gunung Dukono dan Gunung Ibu di Maluku Utara serta abu dari Anak Krakatau di Selat Sunda. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, segala bantuan, sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik, selamat pagi semuanya. Ini antara info trafik yang dapat kami kongsikan untuk anda. Trafik sesak di Leburaya NPE dari Pantai Dalam Bangsa disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan dilaporkan berhampiran Angkasa Puri. Di MRR20 dijangkakan kelewatan dari Lotus Ampang ke Susur Aklim berikutan kemalangan dilaporkan berhampiran Ampang Hilir. Juga aliran trafik bergerak lancar di Leburaya Base Raya. Dan cuaca baik, berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu. Microslip membunuh 013-3097-972. Itu nombor WhatsApp kami yang ada kata anda nak melaporkan info trafik di tempat anda.
1: Kembali lagi bersama saya Kulin dan juga Epi Syafiq menerusi rentak pagi KL. Dan sekarang ini kan kami nak kongsikan kepada anda, jangan lupa untuk saksikan debaran bintang kecil yang akan berlangsung bila tu Epi Syafiq?
0: Pada hari Sabtu 12 September 2026, hari Sabtu ini pukul 9 malam dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9, sebanyak 12 peserta yang bakal berhentak ni Kulin.
1: Ya betul, dan kalau dari wakil wilayah persekutuan dan KLFM kan, kita ada adik Sofia Adilia merupakan wakil kami. Dan bila tengok adik Sofia ni comel-comel, comel, cantik, pandai menari, pandai berlakon, kalau menyanyi tu pun suara sedap.
0: Ya, sama-sama kita doakan terbaik untuk mereka. Dalam ramai-ramai 12 tu, hanya ada beberapa peserta saja yang akan dipilih untuk ke peringkat akhir Malang Kemuncak Bintang Kecil 2026. Dan KLFM juga akan menyiarkan secara langsung debaran Benda Kecil 2026 ini di Radio KLFM dan juga di TikTok KLFM bermula pukul 9 malam. Okay. Ya,
1: jadi kepada anda, jangan lupa untuk saksikan. Dan kalau ada anak-anak yang memang favourite lah Bintang Kecil kan, apa kata untuk mereka tonton dan belajar. Mana tahu tahun akan datangnya anak-anak anda pula yang nak masuk kan.
0: Ya betul, bukan saja Bintang Kecil yang dengar cerita bakal berlangsung, Bintang Besar pun ada. Nanti kan untuk Bintang-Bintang Besar ya.
1: Bintang Piramdi.
0: Bintang Piramdi pun ada nanti.
1: Ya, okay. Dan selepas ini kita ada Apa Yang Tular. Jadi kepada anda, bolehlah singgah ke Facebook KLFM dan tinggalkan komen-komen anda semua. Sebentar saja lagi kita akan kongsikan.
0: Baik, yang memandu selamat memandu, yang sedang bersarapan selamat bersarapan. Ini lagu untuk anda,
1: Aida Jebat, dengan tajuk lagunya Pencuri Hati.
0: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: yang tak sabar nak saksikan bintang-bintang cilik beraksi.
1: Gebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung kembali dengan persembahan penuh drama dan emosi.
0: Bersama pengacara Dian Nawai dari Nasional FM, Apis Rizwan dari Selangor FM dan Amar dari Negeri FM.
1: Turut memeriahkan pentas Iman Darwish, finalis Bintang Kecil 2023, Megat Khalif, juara Bintang Kecil 2025 serta dua bintang hebat tanah air, Jekri Victor dan Hil Husaini. Catat tarikhnya. Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Saksikan secara langsung di TV2, dengarkan di KLFM Ini Baru KL 97.2 MHz dan ikuti live TikTok KLFM Official.
0: Jebaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung. Bila si kecil meluahkan emosi, pentas jadi luar biasa.
2: Jangan lupa

0: Yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, lagu persembahan Dato' Rosa dengan tajuk lagunya Pudar. Jangan pudarkan kasih sayang anda kepada KLFM. InsyaAllah kami juga akan terus menyayangi anda. Dan untuk waktu ni kami nak berkongsi kisah tular.
2: Ya, satu kisah yang tular ni dapat ni muat ID Facebook KLFM. Berkenaan dengan adik ni, wanita, gadis, anak gadis ni bermain bola.
1: Biasanya sukan bola sepak ni dimonopoli oleh lelaki lah.
2: Betul.
1: Tapi apa yang menariknya, dan juga bila saya tengok video ni, saya pun rasa malu dengan adik ni. Sebab dia punya dribble tu, dribble ni gelecek bola tu, macam Lionel Messi. Dari tengah padang ke membawa ke depan, membawa ke gol.
2: Dan yang paling bestnya, tak ada siapa yang boleh rampas bola tu daripada adik ni.
1: Dia geleceknya 4 orang, 5 orang.
2: Yo.
1: Dan akhirnya gol. Tapi kalau saya main bola, saya tak suka main dengan orang macam ni.
2: Sebab?
1: Sebab dia tak passing bola. Orang lain nak main juga, takkan dia dah main sorang-sorang.
2: Ya, mungkin ini antara salah satu je lah video yang kita nampak. Mungkin sebelum ni dia dah passing-passing bola. Kali ni dia rasa geram dengan kawan dia, dengan teammate dia. Tak gol lah, biarlah dia gol kan.
1: Biarlah dia gol kan. Tapi dahsyat lah adik ni. Bakatnya perlu diketengahkan. Saya bila tengok video ni, saya rasa macam nak bakar terus lah but bola saya. Kenapa? Saya main pun tendang bola pun tak kena tau.
2: Awak ni kaki bangku.
1: Kaki bangku lebih kurang lah. Tapi boleh main sikit lah.
2: Malu lah saya.
1: Okey, baik, itu kisah mengenai video tolak yang pertama. Selepas ini kami akan bacakan komentar anda. Layan terus lagu ini
2: Mata dengan tajuk lagunya Ketahuan.
1: Ya, Rotak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Ya, dan pastinya kita masih lagi bercerita mengenai apa yang telah menerusi rentak pagi KL. Kagum dengan Asia Adik ni menggelecek bola, dribble bola seolah-olah pemain profesional macam Cristiano Ronaldo, macam Lionel Messi.
2: Betul, dan kita doakan Adik ni semoga bakatnya boleh diketengahkan. Dan sekarang ni kita nak baca komen daripada netizen semua. Kita ada daripada Lee Mohamed Hanapiah. Katanya skill Ronaldo chop tu, gol kedua dia power gak, cantik shooting.
1: Yang menariknya Adik ni perempuan tau. Selalunya kalau perempuan main batu seremban, lepas tu main bola jaring lah, lepas tu ada bola beracun lah. Ini main bola sepak memang sangat unik lah. Baik, ada juga Taufik Tok katanya, "Puh, ada bakat, ada passion, ada skill, boleh dah tu recruit, please trace adik-adik ni." Oh, recruiter, please trace adik-adik ni untuk beri peluang lah kepada adik ni.
2: Betul, dan ada juga daripada Ruhaiza Abdul Ghani katanya, "Bakat semula jadi tu ada."
1: Muhammad Syahbudin juga kata, "Rugi kalau tak ada siapa-siapa perasan benda ni. Susah nak cari budak perempuan yang boleh dribble macam ni. Harap adalah persatuan-persatuan sukan yang perasan."
2: Ya, dan ada juga ada Kirol Kamal katanya, "Tu aku cakap fizikal bukan penghalang. Yang penting skill. Tengok dia control ball. Empat orang tewas padahal yang lain lagi badan steady."
1: Bukan apa kalau badan gedak-gedak ni macam Lionel Messi. Dia ringan. Dia sedang dah pergi celok sana celok sini. Ada juga Syida Yusof katanya, "Peh, main kaki ayam. Teringat zaman kecil-kecil dulu. Bila dah start jajah 6, mak tak kasih main bola campur-campur dah. Yelah, awak dah jajah 6. Tak boleh lah campur-campur dengan lelaki.
2: Kena jaga itilat lah kan."
1: Okay. Dan apa yang menarik juga, mereka bermain bola secara kaki ayam dulu-dulu. Kalau waktu saya kecil-kecil, main bola pakai bot getah. Awak pernah nampak bot getah?
2: Tak pernah.
1: Bot yang orang pergi menoreh getah tu.
2: Saya pernah nampak.
1: Itu masa kecil-kecil dulu, tak mampu beli bot bola kan.
2: Tapi kalau guna kasut tu tak licin dah lah.
1: Tak licin sebab dia ada ni juga start bawah tu. Start tu dia macam jam-jam tu. Itu antara kenangan lama lah. Jadi selesai untuk video tulai yang pertama. Kita nak beralih ke video tulai yang kedua.
2: Siap mop depan rumah jiran sampai ke lift tau. Akak ni memang betul-betul orang kata pembersih, dan adab dia tu tinggi.
1: Bukan saja menyapu dalam rumah, rumah jiran pun disapunya depan. Lepas tu pergi sampai ke lift, berkilat lantainya. Dan selepas ini kami akan rungkaikan lagi dan juga bacakan komentar anda. Jom kita dengarkan lagu ini.
2: Lagu orang kampung, Led Zeppelin dan Faizal Tahir.
1: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.
3: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: 7.51 minit pagi dan itu dah tadi lagu persembahan nyanyian daripada Ainan Tasnim dengan tajuk lagunya 150 juta.
2: Dan pastinya akak kita ni saya kira dah 150 juta kali dah membersihkan bukan saja rumahnya. Mm-mm. Tetapi di hadapan rumah termasuk di hadapan rumah jiran di koridor tu saya rasa akak ni duduk apartmen. Sampai ke lift akak ni menyapu berkilat lantai.
1: Tapi sebenarnya seronok tau dapat jiran yang macam ni. Sebab apa? Sebab dia memudahkan kerja orang lain. Mm-mm. Dan bila kita rasa senang dengan jiran kita dan kita sering mendoakan perkara-perkara yang baik, itu antara satu faktor yang bagus juga sebenarnya. Dapat mengumpul pahala, dapat menyenangkan hati. Ini yang kita mahu kan sebenarnya.
2: Ya, betul. Kepada suami, akak ni berbaloi lah kalau hantarannya mahal. Mm-mm. Ini hantaran mahal. Duduk rumah tidur aja main TikTok. Okay, fikir-fikirkan lah ya. Baik, ini antara komen netizen daripada Umi Kalsum Ibrahim. Katanya alhamdulillah niat nawait tu dan positif minda untuk bersihkan seluruh kawasan flat harus dicontohi dan diamalkan. Tempat tinggal perlu selalu dibersihkan supaya jiwa, hati dan mental rasa tenang. Rebutlah kebajikan ini.
1: Ya, dan ada juga daripada Sheila Aini katanya kalau macam ni gaya keluar rumah tak payah pakai slipper pun tak apa. Congrats sis, sis buatkan orang yang malas menjadi rajin. Banyak pahala sis ni.
2: Okey, ada AB Nafiza katanya ini kerja amal, kerja mulia, kerja orang baik, kerja yang harus orang ramai contohi.
1: Ya, dan ada juga daripada Adila Muhammad Yunus katanya satu kepuasan pada dia bila tengok koridor tu bersih dan knowing she is responsible for the cleaning corridor. Bravo.
2: Okey, daripada Nur Syafiq Mustafa, nama awak sama dengan saya lah. Bila akak dah rajin macam ni, yang lain kenalah bagi kerjasama untuk jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Yelah kan, dah disebabkan akak ni pembersih selalu sapu. Ada pula yang katanya takpelah, buang je lah, biar akak tu sapu.
1: Janganlah. Awak ni apa ni orang kata, mengambil
2: kesempatan dalam kesempitan.
1: Ya. Dan ada juga daripada Ellie Elina Advantis katanya akak ni barangkali yang jenis tak boleh tengok tempat kotor dan bersepah. Mesti lawa bersih rumahnya.
2: Awak panggil OCD lah. Tak boleh tengok tempat-tempat bersepah. Okey, itu video tulai yang kedua. Kita nak beralih ke video tulai yang ketiga. Geli hati tengok tandas yang unik ni.
1: Ya, dan kalau kita boleh tengok adik perempuan ni berdua ni, dia masuk tandas. Mm-mm. Tapi kalau kita selalunya pergi tandas-tandas awam ni, kita masuk dan terus kita nampak tandas kan. Tapi ni mereka perlu melalui lorong.
2: Oh, melalui lorong.
1: Ya.
2: Oh, tandasnya kecil je, muat-muat badan je. Lepas tu jauh ke dalam tu.
1: Ya.
2: Nak tahu apa ceritanya, boleh ke Facebook Kabi Kelafek Liberu KL. Dan selepas ini Kabi akan bacakan komen anda. Ini lagu untuk anda yang sedang memandu.
1: Ini dah Treat You Better, Rentak Bagi KL.
2: Baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Lagu persembahan Sheila Hamzah tadi baru saja menghibur ke anda. Waktu sekarang 8.1 minit pagi. Alkisahnya seorang ataupun adik-adik kita ni, adik-adik perempuan ni, tidak dapat menahan ketawa bila terjumpa sebuah tandas yang unik ni.
2: Ya, tandasnya seperti anda masuk ke lorong, daripada pintu ni nak ke dalam tu agak jauh.
1: Agak jauh.
2: Ya, tapi lorong dia kecil je.
1: Kalau contohlah badan kita besar sikit, kena masuk mengiring tau.
2: Ya.
1: Dan lepas tu kalau pintu je tu selaknya rosak, kalau dekat-dekat boleh tahan guna kaki. Kalau dah jauh tu nak tahan macam mana?
2: Kena letak baldi lah belakang pintu tu. Dan sekarang kita nak baca komen daripada netizen semua. Kita ada daripada Arfian Fazil, katanya tak risau sempit, risau soundtrack tembus sebelah je.
1: Soundtrack tu apa? Oh, soundtrack saya faham. Awak faham soundtrack apa?
2: Tak.
1: Dia ada bunyi. Bunyi pelup.
2: Okey.
1: Baik.
2: Komen seterusnya
1: daripada Kayla Emprias, katanya orang saya besar nak masuk kena mengiring. Kalau sangkut kat singki tu memang naya, memang tak boleh sampai makut tandas. Dia punya tengah-tengah tu ada singki. Kalau tersangkut kat situ, udah bagi bomba.
2: Ya, dan ada juga daripada Kamarul Azwan, katanya sebenarnya owner terlupa nak bina toilet tu setelah hampir 95% tempat tu siap. Hujur ada ruang tu untuk dibuat toilet.
1: Oh, toilet dia dibuat kemudian lah ya. Baik, ada juga YEO masuk mengundur kak. Nampak gaya macam nak pusing pun tak lepas tu.
2: Yo, sebab kalau kita boleh tengok video di Facebook KLFM ni, tempat ni betul-betul kecil je. Nak bergerak-gerak pun memang payah. Dan ada juga daripada Rita Zahara Rita, katanya kita memang seram kalau tempat-tempat sempit macam tu. Jauh masuk ke dalam pula tu ada.
1: Betul lah, ada orang yang fobia dengan tempat sempit tau. Macam saya pun fobia dengan tempat sempit. Ada juga Izam Hasan, katanya kena naik basikal untuk sampai ke toilet bowl. Punyalah jauh, cuma ruang tu muat ke basikal nak lalu? Tak muat rasanya.
2: Memang tak muat lah. Kita ni pun cukup-cukup makan je untuk masuk tu kan.
1: Itulah, bila saya tengok ruang sempit tu, teringat lah ada bilik sewa kat luar negara lah. Memang muat-muat badan kita je. Badan muat-muat tilam je.
2: Tapi sebenarnya benda-benda yang macam tu tak patut ada lah kan. Sebab kita ni sewa nakkan ruang, nak tempat selesa kan. Kalau tempat tidur yang macam tu kan.
1: Okay. Dan pastinya selesai sudah untuk video-video tu lah yang kami bincangkan untuk hari ni. Andai kata anda terlepas, anda boleh ke Facebook kami, KLFM Edinburgh KL. Sebab sini kita ada vibe positif.
2: Ya, dan seperti biasa kita ada lagu Hindustan yang nak hiburkan anda. Ini dia, Oh My Darling, I Love You.
1: I Love You Too. Rentak pergi KL.
2: Edinburgh KL.